0: macam tadi studio yang Madin Mepukur Mai Isan-Isan.
1: Ya, jam itu Pukul Mahi berpagi. Yang mana pun kena ngajar topik kami dua berpagi ti. Kau balik dengan kita komen lagi berpagi ti. Yang mana pun ada Kuan Nur Azira ada berpagi ti. Ya, menang masa di sekolah. Ada pernah ada dok hukum micok dah tunduh mica dengan micok dah sepak bilik sekolah sebab kai guna kerja sekolah dengan lambat mohon sekolah and lagi ku dok hukum tapi bagi aku lah DJ kuan hukum adalah satu pengajaran bagi depna. Saya saja komen ada pernah ke mana.
2: Unscan lah ya. Berdenam ke dengan cikgu. Okay, sengit.
1: Dia berken, aku rasa masih lagi ya.
2: Okay, saya, aku siro dia. Okay, aku so Angelina Isidore ya. Inang nyebut pasal ngukum masa skura, aku pernah dok ngukum mijog di baku. Mai dah dapat jawab soalan di guru bedak ku jawab dah soalan matematik. Nah hati dah tera di mat. Neg abok sisi mijog masa nak ku babu di primary lah. Dok medis guru mah ge. Kisah je mana nak babu natong. Kamana ge cikgu Christopher. Okay, inang aku masa sekura seraru dok hukum sebab dah pandai lukisan dan tidak pernah bawa buku lukisan. So dah minat subjek kena. Saya rela berdiri atas meja selama kelas lukisan. Nasib SPM lukisan kredit. Nasib lagi, lah nasib. Okay.
1: Paul Sekin yang pernah kenangan dia pernah masa sekolah kayak dapat belajar lagi banyak punya nyugun anyap ini kerana anyap belanja lah sebenarnya. Tidak nyambung sekolah. Kuana terpaksa dia pernah kerja manyek dan masa sen. Tapi syukur puji Tuhan kuana dia merang anak semua nak dapat sekolah.
2: Jadi gini ni
1: ti pasal midek lungi ti
2: Nak
1: menang nostalgia zaman sekolah na bila subjek matematik gulu dah kenang kelas dengan grup de agak belajar matematik.
2: Nyebut nostalgia.
1: Nostalgia
2: Jadi ata tinggal ye mail si dengan tak di talian sanati.
3: Hello DJ Meong.
1: Hello Mida Sam.
3: Hello DJ Marshall.
2: Hello.
3: Jak main kita ngupi.
2: Bayu dia ngupi, Bayu.
3: No, aku mau ngupi Madin.
2: Okay. Midesai, bagi dengar topik misal nanti.
3: Agi aku dengar.
2: Okay. Terus dengan depuk ana. Pengalaman.
1: Pengalaman Midesai, sekolah dengan
3: Mina. Anak kata ni mengkoman masa di primary school. Amai jah hari, Aidah Mun Madin.
2: Betul.
3: Jah dah mun madin. Jah ni normally corporal punishment. Corporal punishment. Aku puas dok corporal punishment. Kerjai mana kena sebab ini nak taruh guru, nak tunda itong guru.
2: Tuh.
3: Madin.
2: Dia bisa enggak? Ayah
3: berdiri mengana. Sebalik student dengar. Guru taruh student. Pakai dengar guru guru nang kami ngandeh diga hitung ku dehar pandai ngandeh nganget deku aku jasa aku terima gaji dah buat bulan pakai kosong saus kosong dige student Madin bega kosong kami dah pakai komputer ni kide dia jadi kerja dah ngaku anilah dah ngaku merendahkan para student Madin mai ku refer ke Arawang Adep ku ada dah ku refer ke Arawang Daya ada jadi mana
2: okey jadi medesem
3: jadi di mana aku dah punishment mana Muni masa sarah pronunciation.
2: Okey.
3: Dua taruh kari nak nyebut.
2: Okey.
3: Kami membetul. Okey. Kau mena spelling.
2: Okey.
3: Spelling. Nyam manja lagi dictation.
2: Okey.
3: Lagi dictation. Tangan dictation.
2: Puan.
3: Jadi kami cikgu mecek ani-anak spelling anak Sarah. Ayah muda ni nulis dua taruh kari.
2: Betul.
3: Nyebut dua taruh kari ataupun ni arti ia ni pronunciation. Kami ni yang spelling emda nulis dua taruh kari ni kita. Jadi ndi anda mi dengar ndi bahasa anda ni nah berkai.
2: Betul.
3: Arti musyawa ni mandap. Meja demi tunduh meja.
2: Yeah.
3: Ha, tunduh baku-baku meja lah.
2: Okey.
3: Saya kerja ni kok mana? Dok padus.
2: Ya.
3: Yeah. Ah, dok padus. Satu sedak mendap ni. Di di ana. Ui ana di nangka ui. Ya, ui perdu sana. Yeah. Ah, no kai sawu. Mendap. Sawu mendap aja isi ke.
2: Ya.
3: Ah. Mendap.
2: Okey.
3: Jadi di mana so, secondary level sekira ya. Dia kau nganjuk ada kuliah sekira mematang lah kiran. Sebab aku kok dog nang hari dog di primary. Kau gini sini sama ngajar. Ubah sikap perangai na. Nah, berbagak. Kaya. Tak ada ni dengar. Ati kaya. Mekoman anda. Nah, ia bara dari bara dari dayuk. Nah, anakku berdating. Anak dengar eh.
2: Okay.
3: Anakku berdating. Okay, kami berani ah. Ini head prefect. Berdapa na. Saya komplain.
2: Okay.
3: Komplain.
2: Saya menulis dun lah.
3: Mening sudah okey pak kami berdua kak taruh hai Krishna mesti apa lah
2: okey okey anda dah mesti sem hukum hukum dengan ni dapat masa zaman sekolah
3: bagus ai na di primary bagus bagus
2: okey
3: masa kami ko main na masa kami no main ular main ular ah masa kami subjek kena di deh na at di deh nu suka kan ada adatnya ni dah mohon ani dah adatnya misa ni ana period ana ayo sikit ani sebab muda mohon teja guru kami masa-masa mi dah sabah dah
2: betul
3: adat ngong badok ndak eh
2: ya
3: ataupun ni mi jog di surat nak karung semua rumah minit lah ada itu kalau kita minit ya mi jog di surat semua rumah minit
2: okey
3: mi jog di Bandung mi jog di Bandung pula anguk Bandung ni Bandung jager na jager na jager
2: ya
3: Madin dah relax sebarang student.
2: Ya, yeah, Madin dah
3: sebarang. Sawa relax sebarang student Madin. Sawa relax. Muda ya ni. Ini baik ni indai. Ayah free.
2: Okay.
3: Nah, tak ini benefit yang penting.
2: Betul.
3: Dia muna nejah taruh nak guru. Taruh. Sawa taruh ni guru. Masa kami ni sok jauh ni kiri sah. Bisa ni. Bisuka. Masa di pangarap ni.
2: Yeah.
3: Muna maklum lah ni. Di ni minyang-minyang.
2: Ya. Yeah.
3: Berubi mani. Berubi mani. Pak kami ni kiri saya. Bisuka. Mun dia bengen aur. Amai jamik kapok ngegi. Pak aur meting. Tengah aur malam ni meting. Bisa ni patah. Okay. Puan dengan aur.
2: Aur. Aur terut.
3: Duh. Ani ane kada ane buruk pak sikit riak riak ane itu ni dia, biasa dia perlu dia mengendara
2: ya yeah, okey
3: ada ane protektif ane ane segera protektif fans bana
2: okey
3: sure tahu ni sure ane tengah ni
2: ya
3: barang nyamba kapuan ini barang kakak-kakak ngan nyindek ngan kuan gawe
2: yeah.
3: Atau senior madi
2: yeah. Kuan. Okay.
3: Jadi jadi ana ada dinang kuna andap mak andap jah di primary ada sedong di primary maklumlah aku ati daya nakal daya nakal banyak aku nang ngedep kuda nakal lah daya nakal
2: yeah.
3: So aku ati get salam kak ngan dua kau punya baru DJ di beken aku punya baru geng gawah kau punya baru ahli fan club YFM dikit lagi dan sekarang ni selamat isal okay
2: terima kasih
1: minasai
2: ya bye bye okay jadi kamu tinggal ke barah komen agi merut tetim mail tiada yeah. Bahasa ripas tak peramun dia ngaragu
1: okay,
2: ya
1: kita bimbul tayo so, ragu bersama dengan TS Band
2: okay.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: bintangku. So Jackson Boston bersama dengan Magnificent Five.
1: Bintangku. Yang mana pun kudu-kudu andu ti, kudu-kudu minggu ti, anyap kita terbinta ya.
0: Betul.
1: Angin kena anjar bu.
0: Ujian aku rasa penting ujian.
1: Ada lagi ujian. Rintis-rintis saja kan. Itu lah.
0: Itu banget mun sebayu hati. Kononnya tak renang jerung ting tiak kan taruh andu.
1: Kadang-kadang ada mikir anu ra ujian, tapi sebenarnya rendam saja ya. Kan ujian.
0: Okey.
1: Okey, mun dengar bagi kita sentiasa lagi jaga pingat kita melang andu ngena daerah Serian de masa itina senje IPU na pendatu. So anak-anak sekolah pen
0: PDPR
1: ya, sekolah Masa Ramin. Mun ngarap kita sedasa lagi jaga penyihat kita melangan dulu ya.
0: Okey, jadi eta peju ngah topik gambar komen-komen nanti.
1: Ya, bisa balik dengan Henry Bali dan juga bisa kita berupa gitu yang menang zaman sekolah sewa Mahi Prohan. Kai dia menda pengkamat nak kuana hukum nyuci jaman sebab ngipak dayung kasing.
0: Bahaya. Bahaya. Okay, sidingit dah and Angela.
1: Yeah.
0: Enang kena denda cikgu English sebab soalan salah jawab. Ku sekali cikgu dah aku mijok di sepak kelas. Pada kisah anak kan atas aku nak terima kenyataan.
1: Yeah.
0: Okay, sidingit Michael Marcelo William Jingat. Enang pengalaman kena hukum masa sekolah ngakat. Aku rasa ini nyebut nangakat baku musing sekura gara-gara dinan nai sarah derum kelas.
1: Semua ada hukum.
0: Fair square lah.
1: Fair square, ya. Yeah. Okay, masa lagi Ellen Kayan. Namanya pengalaman ada pernah dok nuku masa sekolah dengan Mina. Marus longkang, nyuci longkang, nyuci parit lah. Minan berus jipuh adep sendiri. Mana? Minan berjipuh na marus parit sematin.
0: Okay.
1: Gara-gara konsert abis asrama kuyak belagu ada ada nutok beldi, ada ada nutok beldi, ada ada beldi dengan lokal sani nak kuan ini asrama kena hukum. Gara-gara bila kami guna konsert sebab balana cuan sekali. Sebab saya jadi penyanyi.
0: Hati lah jiwa penyanyi.
1: Sebab saya dah jadi penyanyi.
0: Okey. Boleh tahan penyanyi tak?
1: Ya. Yeah. Bahkan dari asal masa sekolah.
0: Betul. Si dengar Clifton Cliff. Enang masa aku di sekolah menengah aku pernah kena hukum berlari musim padang sebanyak 3 kali. Atilah paling kenangan pahit masa aku sekolah di sekolah menengah. Memang dah pandai ku kembut. Okay. Si dengar okay. And Angela enang walaupun kena denda cikgu English dapat ke kerja di sepak negara walaupun dejok terima kasih cikgu English kerana ingin kesedaran dengan aku dalam bahasa English. Okay. Steady lah. Agi pengajaran lagi kesedaran.
1: Ya, betul. Aku rasa Masya pun ada lagi pengalaman dok hukum di sekolah di kurasan.
0: Aku rasa lah kamu ikut ingat lah Mil. Kadang-kadang lah aku. Yeah. Kamu ikut ingat. Aku ingat masa kindergarten. Kan kindergarten di Kuab on the way remat ke sekolah St. James ke semua jadi masa nak lagi bus di teban bus library di teban book ne
1: bus library
0: ayo murah aja pun murah ada pun kelas kindergarten mana jadi kimat lah kimat jadi cikgu mi masa nak ayo strict. Jadi enang asyengan ditinggal bus ne teja ngami jog. Mijok lah. Mijok di baku. Dah mijok di meja. Sana kan pakai gaun. Mijok di baku. Dah mijok di tenuh meja lah. Okay. So, ana ni kamu nyebut pasar primary. Agik ke? Dong medes. Kau mana agik ke hukum agik ke agik cikgu hati. Ayah dah pakai wi. Upan duster.
1: Ya, duster.
0: Upan penuh duster. Upan nak ninai. Ayah nutok terinju mi.
1: Oh.
0: Ya. Aduh. Mak enak. Anak mendam dek dengit lah.
1: Betul.
0: Ada dah mendam. Jadi kursa anak dia lah.
1: Ya. Pajan macam ada ku tebak inya the commenti. Namanang ada pernah dog duster. Dedaih na. Sampai dah ini bancul kuana.
0: Okey, ana okey.
1: Gara-gara jadi, mungkin kerja sekolah lah.
0: Okey.
1: Kan guna kerja sekolah ya.
0: Bahaya ti.
1: Kan bagi aku pengalaman di sekolah ti lah.
0: Okay.
1: Pengalaman di sekolah ti hanya pergi pengalaman dan bahat-bahat lah.
0: Hmm.
1: Cuma pengalaman pasal pembelajaran sajalah.
0: Okey.
1: Menghafal sifir.
0: Yeah.
1: Selalu nak memang kita dog lah.
0: Hmm.
1: Kadang-kadang kaya ingat sifir, kaya ingat ini kena sekali spelling dah
0: betul,
1: betul.
0: Okay, jadi tak tinggal di mail si di talian nanti. Hello.
1: Hello.
2: Hello DJ Marcel, DJ Mel, ini Abad Ingan.
0: Abad Pagu.
1: Semua gelinas.
2: Oi.
1: Ya, yeah, ada kabin topik pagi ti?
0: Ini nggak jadi topik.
2: Sekolah-sekolah ya.
0: Ya, hukuman-hukuman di sekolah-sekolah.
1: Hukuman di sekolah.
2: Oh, okey. Bogo pengalaman tapi sembuh. Yang paling poit sih dia aku tak pandang tak ingat ya.
0: Yeah. Okey. Terus.
2: Sebab masa sekolah, aku kan juga dalam pono aku buat aku kata nong sekolah rasa dua. Sebab sekolah dah rasa dua. Jadi pono dalam ni jam lebih waktu itu. Apabila anak sekolah kasut muka is do. Murid beri sekolah guru mertuah nang adopnya kai kasut ko is. Pai dia paham nang adopnya pono dak orap no. Aduh, mun jukut larut ne. Ya mo dak aku ngukum aku dak aku ro de supa. Bisa murid sekolah. Apabila murid sekolah ada murid sekolah dengan ku murid sekolah pe naram pukus mong ke guru dak ku murid. Apabila ku murid dengan nyesu atau lagi adopnya mau dasak dengan mana pakai apa boleh buat nyekarik ilmu kalau nyepuan ABC jak nyemurut bas ABC nyakduk bak nyak sindok kuda nyepuan nanti ya.
0: Okay.
2: And then kedua ya. Aku tu kan ngoroh saling amat pilih nang main babo tim dayung. Aku rak amat suak murut aku mau murut dia aku kan cepat kira okey muaknya malas dengan nyanda pokon mau pu dia beli sekolah dia dak seromin mau botah dia mau guru mau ngukum aku dia mau ngukum pada yang ngukum aku nang mau ne really mau tak botah ini paruh seromin botah no
0: okay.
2: Mau tak aku ngukum aku ambil jamat taruh pagi encik guno. Cikgu no Adin kalau yo masih hidup memang ya tahu aku Adin tapi sudah hari yo mudoi gitu ya. Cikgu sok ku pok sapit uwe cikgu nang cikgu noi uyo mudoi ta mako ya mok palit no aku mok dengan nyo sok tahu tahu aku nang hari onuti onu aku onu de pokon mana tahu ingan lagi engko nang tok sama-sama tok main pak aku pura yang obuah dia engko nang dengan ku no kenangan dan baku ko tak ada nang ogi ku ngaji cikgu tak adopnya naik bahasa sipil no.
0: Ya.
2: Asal mau sipil dek ke limoh nuam ju no aku memang mau gagar aku ni. DJ.
0: Ya.
2: Memang tu aku pun naik ya.
0: Paling bagak paling susah.
2: Yo, orang lagi bab orang nang cikgu nak orang dia. Itu ke sape dia obu. Cikgu mau dah aku mujuk tu meja, mujuk dah no tiak dengannya mau gede dia mau masih jepun dan dengan adabnya saya boleh buat gohet tidak ada musuh buat nama hukuman taruh deh dan atong kena memang nak gadil aku nak tahu sebab aku pun memang tak ada nangku memang bogok kekurangan di sekolah aku
0: mesti, mesti kalau nak tahu mesti senyum-senyum kan senyum-senyum kan ataupun menyesal
2: dan aku nak tak senar dengan tetap aku senyum aku nak tong perangai aku nak ngoroh dua sipil di kepandai kira-kira hati memang kalau dia pakai nangnya kira-kira pakai TikTok dah Adin memang masih nyoma Adin tepon naik DJ aku pakai tekan-tekan no kayak itu no no kepon naik kalau kayak otok ping memang boleh pon naik
0: iya
2: no kenangan aku deh paling aku nak tong taruh no aku paling no gadin aku nak tong dah syukur dah undak aku belajar pun nabona ne ting totok kira-kira no ting sifil no mak kau tak cumbuk ni aku nang yo
0: iya
2: saya pandai jadi adab yang tak uhadinya pandai padu anak sukutnya pandai no dah kenangan aku deh DJ
0: iya
2: DJ aku mesti ragu dia tu asal bigaya yo
0: iya okey.
2: Okay, terima kasih
1: semua gelinas.
0: Terima kasih, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, gini dengan Mil.
1: Ada masa ada dengan tak
0: accident ni. Okay.
1: Nesu Ezri. Menang ada pernah pengalaman masa sekolah, pengalaman paling kait dapat kemet kuana masa cikgu ngukum ada pernah mijok tundu
0: kerusi
1: serta ngekat kejak. Ni kejak dah dekat na mesti mijok dia tundu kerusi kuana.
0: Aku
1: bangku.
0: Aku imagine atik kamu ia bahaya atik. Mijok tundu kerusi pakat kejak. Pakat kejak ni lah atik. Okay. Buka-buka pengalaman
1: macam,
0: nanti.
1: Macam hukum, ya.
0: Okay.
1: Tapi hukum tipan sebenarnya ini masuk kena kita mendewasakan.
0: Betul. Dewasakan tu? Umil-umil lah anak ayah bentuk hukum. Jadi aku sama anak ayah mendewasalah. Okay. Jadi ia dengan tadi menegak kemurahan bersama dengan KA ya. Topik tak di sarati lagi ini. Meh kaben angan dok hukum kemik angan meh dok hukum dunan lah di KL ni hukum yeah. Ni hukuman ni
1: tentu nahi bila kita ada pengalaman kita masa ada sekolah macam-macam hukum kita macam-macam jenaka macam-macam ulah kita ya ulah kita ada sekolah ya tipu kita masih ada sekolah menengah baik ada sekolah rendah
0: ya pak aku rasa kamu sekolah secondary tu aku rasa ada bege ni di masa tak raka saja makin atak kan atak mudi fasa-fasa pandai mengeh mah
1: iya yeah, betul
0: mama nang daya mak akhir balik jadi pandai mengeh masa mana
1: yeah. Aku rasa ada masa primary school lah
0: primary school lah
1: macam-macam ulah lah aku rasa
0: ok jadi tak tahu apa juga ni ya dengan topik tak maya tak gida setengah jam ni jadi dengan nak di telefon kat konti bisa ke nombor 2546 jadi tak peraman dia dengan penyakit nyanyi tadi mah dah hukum. So Chris Wooden kan dengan Ellen Kayan ngunci cinta.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu di Doktor Ban Bedak
1: Deli Ogis.
0: Okey, dati dua di topat itih.
1: Ya, diminta masuk Peter Dios temati. Nomor ni terima kasih bagi bila kita ada sebab sama berpagi ti.
0: Yeah.
1: Bagi bila kita ada pencerahan yang berpagi, selamanya yang berpagi, serapan tayak berpagi ti.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab bila kita ada tinaka tina kita nyalan tugas kita ada sekambuh nada nuti.
0: Ya, yeah, selamat kena ke kerja penerangan di Anwati, kaya dengan adi biar urusan dengan bawa lesen puan ke giga dapat dengan doktor di Anwati Isai dengan dah kemut tangan depu temu janji ngah.
1: Bila kali dan nanti bila kita ada nyambutan lumayan, selamat nyambutan lumayan, renew bila lisen kita. Apa kamu renew
0: ni? Gidi renew semua suak mil dah apa. Okey, tiso tiang pakok.
1: Yeah.
0: Okey, enang aku no he. Masa aku alok dang sekolah, aku pernah ge obo hukum odak cikgu di sekolah onu ijan noi payung ku sama aku mau mid down bola kai ku Bisaya.
1: Yeah.
0: Nok sekolah gaun ku ogi bisa bila aku morot dang kelas dia cikgu no kilin aku bisa yo mau moros kojit ku sampai merah. Nok pagi ni kan mau biru tiak kojit ku di obo moros odak cikgu no. Noleh kenangan po it no.
1: Mungkin cikgu saya kai di kanan dah. Kai perasan lah. Mungkin
0: dengan kai perasan mesti anak, empathy.
1: Anak sekolah na sen. Kai bina payong. Mungkin setegal.
0: Ya. Yeah.
1: Payong masa sen.
0: Yeah. Aku sabar nang lah mil. Jahat itu so perdaya. Tungang meris payung.
1: Betul.
0: Okay.
1: Lagi pun barang mina mahar lah. Berbanding dengan itin. Itin ada yang murah-murah
0: sen. Ya. Yeah. Jahit kemenang anu gender.
1: Ya. Yeah.
0: So arun ke selepa.
1: Betul.
0: Nek kelas kasut. Kap ke kasut. Nek lah. Nek yang nek inisiatif. Yeah. Barang pimas nek jahit lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Lagi kedap pimas muna nek bah.
1: Ngemina. Kita buat lah. Gaji ngemina. Kena banding iti na.
0: Ya. Yeah.
1: Gaji ngemina. Icek saja.
0: Betul.
1: Kan ngajah pengalaman. Masuk. Mamak adip lah.
0: Betul.
1: Gaji icek saja ngemina. Betul. Dan harga barang pun agak mahal. Kena banding itu na gaji bahas pak harga barang pun mahal.
0: Okey.
1: Pak ngemin na inya pandai beli macam.
0: Okey.
1: Kadang-kadang bi puru-puru kena bagi remin.
0: Catu-catulah. Catu pengumuman gig ke agit anak di betaya,
1: yeah.
0: Betaya dia berbengenara, untung lah.
1: Ada aku di binatang lagi, macam-macam sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan menjana pendapatan.
0: Iya. Yeah. Yeah. Okay. Jadi tak tinggal dengar si dengan tadi talian. Hello.
1: Hello.
2: Hello, sama Sansan DJ Comel.
0: Hey, sama Sansan Siti, dua taruh pat-pat.
2: Bye bye Joy, Ti. Bye bye Joy.
0: Oh, bye bye Joy.
2: Oh, aku andaan pasal pengalaman aku dengan hukum very rare.
0: Okay, terus terus. Macam best de.
2: Aku sebenarnya dawa form 5 memang taruh dayung.
0: Yeah. Okay.
2: Memang taruh dayung. Okay. Bila lagi ninaan kelas bed bau, murid guru di punoku. Jadi dengan kuda aku tackle aku bangga.
0: Okay.
2: Jadi lepas sana dengan aku nak nulis nyatak di kertas, air nulis di kertas sana nang boleh berkenalan. Dan ku dia, dan ku. Kom nak dayungan nak dan di cikgu.
0: Okay.
2: Cikgu dah aku baca me di depan kelas. Selamat boleh berkenalan ke ya. Jadi aku mesti from one table to one table aku mesti nak selamat berkenalan.
0: Okey.
2: Pak aku dah mengelah mai aku ten jenis di classmate jenis yang paling nakal ni.
0: Extrovert lah, extrovert. Okey.
2: Jadi karang retis dah aku mun kelas meret get ada memang dogri tiap san-san.
0: Yeah. Eh, bye bye Joy. Ya.
2: Hey,
0: yeah.
2: Masana dah lah, bye-bye Joy.
0: Ya, yeah, masana. Mesti gig lah dengan Puan, bye-bye Joy.
2: Dah lah, ada pengalaman paling best lah.
0: Yeah.
2: Kami aku, the next day, mesti dia ngasang aku di gate. Boleh berkenalan. So, pretend dah kembali. Aku sama kelas dengan aku memang Puan lah.
0: Ya. Yeah.
2: Mula perkenalan.
1: Tagline.
0: Terima kasih Bapak Joy, selamat kenalan.
1: Okey, Bapak okay, Joy.
2: Kenalan.
0: Ya, yeah, bye-bye. okey, why not rare.
1: Yeah.
0: Setiap anak ya, setiap bija ya kena selamat
1: kenalan.
0: Boleh kenalan, boleh berkenalan. Aduh. Okey, jadi atau tinggal email si adik lagi komen-komen ni ngek kamu penting atau apa juu ngah ragu Tamil. Okey, tak apa juu dia ngah ragu. So alon lupeng ngati ina biar tu asal digaya.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: Rami Keh Oku. Rami Keh Keh.
1: Yeah. Terima kasih di sebelah kita ada Sabah Sabah berbagi ti dengan apa kabar ti apa perit tematik. Kita dah sama-sama ngepingah ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ripas M bila kita dah bersama dengan pengarah media beken pengisi yen dengan di arena pukul 2 nerangan
0: dulu. Ya, yeah, jadi terima kasih ke Sopra gedi agi bersama ke esok kapokor nemisan-isan jejah join topik baik edit telefon pun ke dingin komen isai tiap ukup meditak nura ana ya sanang mil jadi pengajaran yang sok perkita saat ia tak jadi
1: jadi kenangan yang tidak dapat dilupakan.
0: mijang tu baku okey yeah. Jadi terima kasih yang sok perengan kak menega minta maaf kita lagi ragu ngan adi ke deh tunggang mak kede ke deh tembit pemite ragu pun request ragu ke gi deh tunggang mak
1: ya ke sebab kita main dah masa bukan kita habis zaman lagi
0: ya okey jadi terima kasih ke sopregan so aku Marcel
1: dengan aku Mildred Anin
0: salam dia nak
1: salam Malaysia berani
0: bye bye.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunal, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefei Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Are. Barang anu sopukor pi isan-isan nepukor semengdua yunanu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, semakin lagu masuk Namilia Lia bersama dengan Generation B dengan lagu Oku de Kinanam Kinaman ikut dengan sebuah sekitapan bersama-sama Bieber bersama dengan ditingin lagu selaku kita bukan nuk diri bersama dengan Via Mila dengan Andrew Creek. Mengapa kita 22 minit pas pukul pre-e berpagi. Selamat berpagi, selamat berdapu kita dan berpagi tidak bi segmen yang dengan diaren dan berpagi nurimah 25 nombor pre-e 2026. Bisa mengenai aku Lina Jagem kita hari taruh jam bersama dan berpagi Siti masuk pukul pre-e berpagi dan pukul semang dua narang anu Siti mati. Dengan saya lagi pukul pre-e setengah berpagi di mati. Kita ada sama-sama keping program Guru Britong IIC. Bisa mengapnerbitna Hazelius yang dipasang pukul semang berpagi. Bisa mengenai Junai Labarit dari program Dayung Sangon. Dipasang kita sama-sama berkongsi info-info. Bisa menghibur terpukul semang dua. Narang anu Siti mati.

0: Grup Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dari rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekali ti sencai pasal pimujang, pingusung, pinyindi. Bala pimujang ada tanggungjawab dan bahas tindan impijog pingaman kaum. Bala ti ada tinaga, kreativiti serta pengaruh. Dak boleh udah ginuna dan dak pikara dak paguh. Dak Islam, umur dak ungon seince indi amanah. Dak perlu ginuna dengan ngundah pikara dak nyugon pimaguh dan dak agama, kaum serta dengeri. Bala pimujang boleh nyugon tinaga, mesu aktiviti sukarelawan, program kebajikan, aktiviti masjid, pinyaga uhong terun serta program dengan rangkum inya ratus. Balati boleh lagi minan media sosial, tinan ngidar ilmu, message dak pagu serta boleh ngeban penyidi dedek semuanya. Penyidi berkena minat tanggungjawab pimahas atau perintah saja. Pak nak merui tanggungjawab adep semua. Semoga generasi pimujang madian uti berkena minat pewaris dengeri tapi merui pingusung, pingaman serta penyidi dak masa daerah mendek ice. Wallahu alam. Sekian saja dari kaliti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dari bala ping-ping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, semakinlah lagu masa Eric daripada seban anu da nyana nak ke anda ngabagi tatar perucu ataupun wahimi dan pas pekala peri berpagi. Okey, dengan bagi bila kita ada bau bersama Amit habis segmen ia dengan Ti Aren berpagi Siti. Selamat berpagi, selamat habis dapur kita dah berpagi tidak habis segmen ia dengan Ti Aren. Okey deh, selamat pagi tak ucap nak ke Minda Sam dan sama kita berpagi ti Happy Friday and all the best nak semua boleh ke Pinggu FM deh ya kuat na. Lagi nak korol Altika, Atian Pakok bersama kita, Jim Bai, Simani Karong, Sinyup Rucis, Ronald Dennis, Nurul Altika, Silaki bersama kita pagi ti. Jadi terima kasih yang semua boleh kita ada masa lagi setia bersama Minda pagi ti. Masuk pukul 6 berpagi atau pukul peribu pagi dah habis segmen Makan Krimuas. Kali tiba pun kita dah habis segmen yang ada aran masuk pukul peribu berpagi dah pukul 92 narang anu Siti Mati dengan berkembang pukul semeheng berpagi Siti Mati. Kita dah sama-sama keping program Dayung Sangon habis sama penerbit na Junaila Barit ya. Okey, jadi kita sama-sama tubek ni kuang kita mati na kualiti udara IPU dah reti setakat pukul peri berpagi mati na. Jadi the IPD Serian 170 mahi, Kuching 166, Semerahan 165, Sri Aman 160 taruh, Serike peri perdua sibu mahi perumahi, Kapit Kapit Senche peri perutaruh. Okey, jadi de Serian memohon kawan kita. Masih lagi de Kuching pun sama-sama mohon lagi. Kita harap lagi IPU ada semua kawasan makin mohon supaya kita dapat nulah ya aktiviti-aktiviti de sebaik-baik ti meng de biasa kawan kita. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat ibu kita, sama-sama kita nyaga penyelamat adab kita. Okey, terus dengan lagu pibur kita dapat pagi ti. Ini dengan lagu Maso Natasha Jagu Bunga Anurami.

Harita Anu Jantung Sedunia. Dok sita nga 20 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal begunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemedip sehat samun pengguna derma awar naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awar 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaus naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam kakebas di seraka tunggu punok puankah tengan bayit. Mudah sekarang rah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubak etin kan leman ubak adi atas selalu nang dak sebab puankah setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi samun kerja puankah tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat asing. Kemuncak Bintang Kecil 2026 redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakin lagu pergi kita masuk Miracle dengan lagu Cinta Bisini Aseng. Apa khabar pukul semang berpagi timati tara sama-sama ke ping program Dayung Sangon. Habis sama penerbit na Senceh Cunaila Abarit. Dengan nanti kura sama-sama kongsi ani dah berlaku dengan reti auditorium Piramli RTM Kuching. Jadi sama-sama kita menekan ke auditorium Piramli RTM Kuching berendu dengan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi pemerat secara percuma hanya bayaran selain masuk sen lagi ada lagi stall-stall kawan kita ya bicua pimaan penyihap ada perkarangan auditorium Piramli sambil-sambil kita entuba kebala adik kita bilagu bila kita boleh lagi mirih umur mirih pimaan kita ya ngin dak nuti anu rimah kawan kita ya mungkin dah bila kita dah lama mari jadi mari kerja ya jadi singgah mataya dak auditorium Piramli RTM Kuching jadi program ti Kemuncak Bintang Kecil 2026 pandok luas secara langsung The TV 2 pukul pre-e bingara estimati dengan selain masuk lagi dapat the coping lagi the RTM Click dengan the Sarawak FM jadi saya mati nah, program dok natur dengar ti the auditorium Piramli RTM Kuching

0: Selamat isinisan ke Soberg. Eta bila pendingnya drum program Dayung Sangon, program adidau peruah di YFN bedia, sesana nerimah pukul simang isinisan. Sesana nuati, aku reta baso Soberg tak mengenali peankah tembit puan berkait dengan ni bidang adidau rusindak ngah pemudip tak ane inah dunia bijiit ngah fashion. Kami tadi ngah setiap perka adidau pakai di perentak sebetulnya agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an beda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Nga ana sesenati atari temit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nati disama dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu oli couture dina antu ke dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Nga ana yang selamat menang kecuma kasih amai dapat luangkan masa bisa mengaki di YFM Bidia. Bikin sebuah sku duduk puan Patricia. Waki ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerja yang ingan dua moku dutui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia Onak Tohem, pemilik kedai Jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suku si bulu, pak adin aku memang ada ku buat opar nak bonon ku. Sebenarnya waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, ya oleh mula sok ku masih di Unimas lagi. Sewak 2004, ku mustad molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu punai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dang university moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodina ku pun naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya cuba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mokok no bermula so ni naan, jadin odi ke keluarga, odoku, terus dingan-dingan, so ku puak ku, so aku start 2009, aku mau start naik mi tempahan, and ku slowly buka the body odop sinokku udah sebuluh le, sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion ti ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku de premis kedai lah de bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin ogi leh dang semua sowak ya ot no leh.
0: Tu nak pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okay, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, kuda mit ukuran badan customer berdasarkan design odop dan merealisasikan design no dengan kopo kain, biji it, bahkan no fitting no nak gunang customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, ya le mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemunok lebih duduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer nyemunok lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit ti skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin jahit to tapi seorang pereka fashion itu semestinya punai biji it sebab skillnya nyemunok lebih duduk lukis mendesain you know, nak kreativiti berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo ogi lagi tukar jahit di bawah odopnya munok leh.
0: Okay pun Patricia, Bikin seterusnya itu du ingan ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingan dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan ra'anai design no, design ti. So odopnya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi perah otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi segi yang mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, yuk aku size, aku design lagi. Memang mit masalah. Ini lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bisaya nang, mesti ogi pelanggan adi pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik. Dapat tok nang di luar kebiasaan. Nga oni yo, oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang miti desain pelik-pelik, okey. Pernah. Sawak sini, sawak lepas ke sawak dah lepas. Pernah lah pakaian perayaan. Tapi yo lebih kepada kreativiti. Contoh macam musim Christmas lah. Christmas sawak lepas kalau tersilap. Okey, ni nak customer no, yo pernah request baju ala-ala Santarina. Tapi yo ubah kepada fashion animation kartun. Dengan kain no, yo request talu warna. Digabungkan sekali di dalam satu dress no le. Ino bagi aku memang satu cabaran lah sebab aku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk aku pikir waki cara aku yak naye, yak cantume, daki sok aku yak gansipe, macam-macam leh. Selain no gige tapi pokok tak leh dek komutku sebab terlalu pokok desain tak ada mau naikku selama semua sewak dah dunia fashion biji itu leh. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikanlah. Doi ko din detulaku.
0: Sebagai terhadap cikgu dengan penyikin dan seterusnya terhadap Puan Patricia, terhadap cikgu dia Brahman ada petak dengan Raga Brahman adi Dr. Ban berda Claudia Garris mena rindu.

0: Okey, aku nak sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain muka noh yonang aku nak design kau dak ti. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara kau dak ti do.
1: Okey, pasal customer nok tuban kain otop and request design dia suka memang bokok lah. Tapi nang design susah no stakati ku rasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima en ku nae en siap ge sebab kalau customer request raan design aku akan sedai upaya lah bawa bincang meski cara penyelesaian akhir design no sampai pos otin en customer sendiri setuju baru baru ku proceed lah ke next stage iaitu ngukur konan.
0: Okey, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran peronggenan pelanggan, oni podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran peronggenannya munoh puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran peronggenannya munoh tudu ingat.
1: Perkara kelakar yang nak kelakar sampai-sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memang git lah aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly. Bila aku gonan macam you request aku akan support. Oh itu tidak sesuai tapi akan menjejas ke bentuk badan. So kan no, okay, baru faham. Yang nak kelakar no doi lah benar ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material topan yang kurang jeit oh, so aku tambah mungkin no lah aduh salah belilah no jakot and ogi ini lagi yang salah ukur ogi ke sebab ogi the customer you jual do you tempah pakaian so aku you dirapot no ke kedai aku akan mitia dak you send ukuran not guna not topale so you ngukul guna not tope. Ino terpulang le tiak yo salah ngukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri le. Tapi aku, biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul ke ukurannya. Kalau pelik-pelik mun ukuran aku kasih kian. Kudu bat, kudu tinggi ya biasa le. Sebila mau confident, okay proceed. Tapi bila aku mau post tu pakaian no besar le, duit jun le. Tapi faham aja le sebab sebab ukuran no otop pedemit. So you put an ino kesilapan utop no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area utop untuk otak sikit-sikit lah biasa watino lah.
0: Ti soalan dapat tok nang lucu okey ke pak sebenarnya memang okey. Osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
1: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih design sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, design dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Mau tung dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyemot tempah lah tapi sedia maklum setiap sowak akan luar design terbaru lah yang dek tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang nang cerewet mostly 95% dayung.
0: Lepas no kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo ogi pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sebenarnya nang give up.
1: Pernah no masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan yamit tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti suku sonang ingin nangi tapi kalau salah cutting sit ge yo akan nampak tidak terletak lah lebih-lebih bahagian lengan dan dada pokok sidoh lah sampaikan dua tahun sidoh customer di tot pari pokok no aku ubah buka ano jale baju kurung tapi kurasa macam wedding dress pun pernah. Bayangkan yo ngukul dalam talu bulan sebelum no enumit ukuran eh gonane mo susut pun pernah sampai 2-3 kali ku ubah pakaian las-las itu tukar design eh and tukar design aku buka lagi design tukar lagi sebab dek cun duo gonane tia sapa to dayung ti cukup sonang to maat en mun bat gonan to babading lelaki lah. Nole memang melalui kusua benda no.
0: Okay, berdengan sebagai tap cuy dengan apa yang akan seterusnya itu duk Puan Patricia atau tap cuy dia praman adap tak dengan raga praman di Dr. Ban berda Peace Band timangan mu dayung kumang di WFM Media RTM Kuching.

0: Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Ngandang yang terima kasih di barangan Adi Bapa Setia bersama KDYFM Bidia. Apanya kan seterusnya itu do Puan Patricia. Iti berkait dua fashion dengan tren. Oh ni, tren Puan ka fashion mari nanti adi Puan ka dapat tok nang adi popular mari nanti adi paling pokoknya temi Puan ka adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.
1: Aku paling bogok soon tempahan design maximalis mui puluhan lah, 80-an yang top skirt ogi drapery flowy whatnot lah, sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegant, lebih-lebih kalau body customer no plus size yang dapat tutup design drapery no, yang dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut whatnot lah, so yo otomatik yo akan nampak slim lah.
0: Okay, Puan Patricia. Untuk masih dua soalan adik berkait dua fashion, ya. Dua fashion. Aku nak ansikan dengan berkait dua trend fashion adik sesuai yang jenis peronggonan. Mungkin watki, ya. Watki, ni arti Puan ka watki untuk dapur dah pilih pakaian adik sesuai dua peronggonan tu.
1: Itu suatu desain sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia ti yang bogok jenis si bonar ni. Ogi de bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ke de punggungnya lebar, dada pun lebar ge. And setiap no perlu desainnya sesuai lah desain si barang. So biasa customer akan puan lah ki desain yang sesuai ke an guna notope. Tapi ogi ke customer yang ragu-ragu, so yo akan chat ataupun yo walk in untuk pemitia pendapat aku. So aku le akan consult yo muno dio waski design yang sesuai untuk bentuk badan supaya duit nampak pelik lah bila mau siap dress no.
0: Bukan no yo. Bagi ingan, oni terlebih penting fashion atau keselesaan.
1: Okay, bagi aku dua-dua penting gale. Tapi no pun depends dengan si pemakai juga lah. Contoh eh, kalau pakaian no sangon tapi dah selesa, duit gi pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah, selebih no morot almari. Okay, ni lagi, kalau ia selesa sekalipun, tapi fashion old school, di up to date, kadang-kadang ugi gi manusia ada cerewet pun akan bungkus morot plastik dermadunya ah. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya ah. Duduk kesa fashion omari mo sowak de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya mo no oke ge. Contoh kak sino otop kule pojok ino-ino ge janji yo selesa. Bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
0: Okay, berikan seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Ati berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masih ke pakaian tradisional atin dapat topat dan otin kalangan generasi muda. Sebab kamu tak ingat generasi muda atin yang muno lebih suka dua memang ia pakaian tradisional tapi yang muno suka contemporary. Watki dan pikir-kira ingat.
1: Pakaian tradisional le paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi ge customer akan walk in tot kain songot eh. Asal kusikian ya nayo ni, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin le pakaian tradisional.

0: bahawa dalam program Dayung Sangon bersama dengan Puan Patricia, penyikian karyati berkait dengan tips dengan anak penyikian si bungas, oni dia perlu pelanggan sedia sebayuhnya munuh nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nya munuh ogi kain untuk pale, ni lagi design. Duduk customer daraan nai design profession, mesti nya munuh standby design. Oni daraan ni. Saya doi terkial-kial bila sampai duku terkial-kial oni design na. Kecuali yo yo oni doi puan, oni design. So oni dah sesuai dengan nane. No boleh lah. Just teman kain ataupun teman idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gona ni, size gona ni, warna kulit pun ino ambil kira lah. Ino sejak kot. Ni lagi, duit deposit pun boleh ke? Sebab aku akan meet deposit half price lah sekiranya pakai 100% material seoku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku okey. Janji kain otope masih cak.
0: Okey Puan Patricia, sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti okey timing otop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini ya, sepatut iyo perlu dituduh ingan, dah ingan nai apankah dah ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh, lebih-lebih lagi bridesmaid sebab pokok dress perlu ya nai, lebih-lebih lagi kalau ninaan ni size, ninaan ni design, okon-okon memang perlu meet masalah.
0: Bukan sih kan ingan? Contoh, kalau ingat dok ngin peluang, mereka bentuk buatkan naik desain pakaian saat ninaan selebriti, osi selebriti pilihan ingan.
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gonane cukup senang ni, kayak naik ilusi kupuang ni. Sebab bentuk gonane rectangle ni, bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni bagi aku senang ni, senang desain ni. And senang juga jahit.
0: Bikai dua fashion. Contoh, kalau ingat dok ngin peluang, ngin apankah toban pari di tren fashion oma, tren uni dipilih ingat?
1: Mungkin tren vintage lah sebab desainnya more to vibe-vibe lembut, romantik. Warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone, floral, warna pastel, whatno lah. Sebab nuk adin lah fashion vibe-vibe 60-an whatno memang ku suka lah. Sebab yo casual dia simple saja.
0: Okay, Puan Patricia. Aku bisa ya nang, dang masa rimoh sowa dia nog dan kerjaya jiit dua fashion dengan ti ingan mesti ogi impian adi ayu dan bisnes ingan adi mesti ingan an capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa limo sowa, ku haraplah ku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai biji it, tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And tih paling common leh, pendapatan mo cukup stabil leh. Di dalam bisnes tih sadi perlu suat adopnya handle. Bila ya cuti, kede pun perlu cuti gitu sebab otopnya satinya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kede pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Okey, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni sina sibayangan tuduh onak muda robi-robi seragi nya di ogi minat ya jadi tukang jiit duo mereka fashion ti.
1: Okey, nasihatku tuduh anak muda ada berminat dia jadi tukang jahit ataupun pereka fashion di Nemoni perlu belajar teknik dia oleh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopok kain, mungkinnya main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal eh. Meet kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo. Contoh kerasi ke sudi nyike, pinguma nyike, asamu konfidernya me, ya naik tumnya a baru boleh leh start meet tempahan luar leh. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes sebab bila tomo start mi tempahan mesti to ya puan waki kira untung rugi to dalam bisnes to kurang dari segi upah masa kos kain ka, asal kai kain otopnya kurang ngasih buli to demuno mesti to ya mit kira ge kudu modal eh. Okay, ketalu he mula so dou dio bisa bergaut nang ye buka kede, buka sijak sobori ku dak aku no uhe. Limo sowa ku bici itang bori, sino ku no. Ku sedia ni bici it otop ku kano customer. Molot ngukul gonan, kano ge yo kopok kain, kano ge ku bici it, kano ge fitting. Awal memang dah selesa lah sebab sempit, tepat memang terhad. Tapi bisa ya nege ba mo oke bisnisnya modal cukup go will got willing le akan cukup modalnya perbesarkan dagangnya. Lase ni lagi perlu kesabarannya itilah lah. Perlu kesabarannya tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan lah ibadah pot customer dan cukup memahami. Okay lah, otin pun sonang lebih bunga-bunga gitu me. Okay, makin semangatnya biji it, makin semangatnya naik kerja. Tapi odopnya asal soon customer diserewet sebab setiap customer okon wat ulahe PL inya nang ni. So memang perlu sabar le. Adopnya sebagai tukang jahit di sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Oke, okay, customer ada cerewet tenang kono ti eh. Ono ni sejak komplain eh saan duduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Oke? Okay? Nasihatlah nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nanti watki cara ya kontak ingan. Dapat ingan nerang duduk suak-suak lebih-lebih lagi nyaa dia lagi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okey, cara kontak dapat follow FB page ku Orly Couture underscore Olivia Touch FB otok ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem atau boleh ke kontak aku through WhatsApp kosong ni nuam moi ju ni pat ni priipat. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia O-R-L-E-E-V-I-A-A pun boleh ke le. Sebab kano bogok ke konten ku naik pakaian customer so ingat boleh rujuk lah. Okay, no sija.
0: Ngana beringan mementingkan nyami tak berneg ke benar-benar program Dayung Sangon tak yang isan-isan Anwati. Terima kasih di Puan Patricia aman bersudi berkongsi pengalaman, cerita dan tips berkait dengan dunia jahitan dengan fashion nanti. Isai perkongsian sok Puan Patricia dapat dengan inspirasi terus so program rata adik-adik sama kisah nanti berbisi barat tubak merah adik biar minat dalam bidang nanti. Kemenangan yang penyebab sobrang ya, Puan Patricia dah ada ke LC eh, tukang ciit dengan mereka fashion pakai sebetulnya Puan Patricia tina nin ansok penyanyi berdia di temegah dengan ragu duet bersama dengan penyanyi Dino anak ina ragu duet adi dan Noga Pengerindu dengan ragu di dan Kobon Pengerindu dengan anak ragu discussion dia pemasok program rata drum program Dayung Sangon tak anak ina ragu di dan Noga Pengerindu isai so program rata sentiasa Noga Pengerindu ngan bersama ngan KA di YFM Abidia. Di sida dinge, terima kasih nuduk ingan Puan Patricia. Semoga terus sukses dalam sobrak kerjaya adi ingan Nora.

0: tadi ya. Ponu, nak ya ponu. Mu tidak sihat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kini ngah. Dia tumbuhan kuat tih.
0: Nah,
1: nyutiak ni sidoh je. Pandai pagu pamu. Boleh aku tahu boleh katik pamu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kembuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terobo, ya,
0: betrobo. Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih apa almu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi itu duit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit ni yati ni. Kadang yati ku rasa so lagi so enok yang mau umur yang ti ku rasa doi yati periksa atau pai ku rasa
2: apa musen mesti rap ngecek setelah ngecek itu
1: hah tapi ku si iat na
2: kahai ku ngecek kamu mati kahai
1: namanya si iat
0: itu yang si iat makmu no it na
1: ayo mai
0: lebih
1: waduh imut kita nas
2: datu temperature mati bo.
1: Okey mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyambak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning kedos beiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali bak ulang ni yo.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit jangan ngecit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan jangan relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo madu tu lepas nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi semua enggak
1: okey mati
0: na
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. No, mau paksa naik bubur sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nain.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nain sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Yeah.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas
2: cek dah seterusnya lah
1: Anu bokong dah lihat ketaban ya Tina
2: iya boleh.

Okey, semakin lagu Pibor kita masuk Mak Rantai dengan lagu Pengerindu Ampa. Mengapa kita 4 minit pas pukul semengini ya, berpagi. Selamat pagi, tanggung ucap dengan semua Abang Abang Kuping Wireframe Media dan masih lagi setia habis semangat ada berpagi tidak habis segmen ini dengan Tiaren. Dia berpagi yang nerima 25 Nomboran Peri 2026. Dengan ujung minggu kawan kita ya, dan notis yang cakap nerima pagi menunam minggu ihong bala kita kaya kerajam saya lagi bala ada di kita panah kaya mun sekolah lagi. Jadi mungkin daripada kita dah ngumit langkah berubin ke tarun dan beken antena. Jadi sebab kita antegan ramin kita ni cek dua taruh kali berlaku jika berlaku jinilah berlaku susu sekarang. Sebab kita antegan ramin kita ada berpagi Siti ataupun ada berpagi pagi ataupun ada kemenu Siti. Adik tak sama-sama picu hok berlaku perkara-perkara ke dah ketul pagu mangka bila kita lebih-lebih lagi ani kong kita mati nah ada masa itu kita sentiasa keping ya agah ramin sahulah ani ni macam-macam cerita kawan kita. Jadi pagu kita ngumit langkah ada jaga ni cek berlaku susu sekarang berlaku tunggu-tunggu gas berlaku Swiss-Swiss tertinana kita sebab kita antegana ramin kita. Masih lagi berajikan kita pastikan semua dok tutup, dok kirunci kuatnya kita ya. Okey, dengan sama pagi kita ucap dengan Tiang Pakok tapi sama kita ada rupa kita. Masih lagi Martha David Under. Ada lagi menang sama pagi kuatnya anak semua bila geng-geng awah WFM dia. Baru geng persatu peminat seni muzik dia Kuching kuatnya. Henry Bali bersama kita lagi. Salam tuduh geng-geng awah kuatnya. Saya cakap mengadring kebes. Puan Nimoy, Sinoel, Mindesam, Sinok Danny, Choni, Bihut, Madih Nasaku, Puk Peninyau, Bau, Dua Bombok, Kuana. Dengan misalnya lagi Nur Azira, Azira bersama kita, Abeng Sani, bersama kita, Jonil O'Neil, Chimbai, Jordan Halini, bersama kita pagi ti, Paul Sekin, menang sampai pagi, nak semua boleh kepi kuat FM, dia ada pagi ti. Cerbu kuan iya masih lagi cerbu sebenarnya. Jenny Lelong bersama kita ada berpagi Siti asil lagi James Pengiran. Terima kasih untuk semua bola keping dan masih lagi setia habis sama kita ada berpagi Siti dah habis segmen yang ganti Aaron jat terus dengan lagu penghibur kita.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang lep mudori ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Okey, semati lagu masa Stephanie dengan lagu Surat Pengerindu. Okey, dengan hati kurang kongsi berkait dengan durang dari The Lawas. Rugi RM1,600 mengiju ringgit per persen. Rimpa sudong kudo dengan sindiket penipuan pinjaman duit secara dakbi media sosial. Dengan dua kes ti, SNC berkes berasingan tak berlaku pengan minggu derimpas, ya. Jadi, Ketua Polis Daerah Lawas, Deputy Superintendent Leong Tindan Pidaan, pikirti berlaku anunam dari rimpas wang mangsa timatikna, ya, ada menetubak ini iklan, dan habis ini media sosial berkait dengan loan duit. Jadi, ada mungkin rasa ira cuba, ya. Jadi, mangsa timatik terus berurusan dengan suspek dengan nyugon butiran ada udok nancak nak info-info ada sungka ya timatik ni, ya. Dengan mangsa timatik na udok sungka tidak ngunah bayaran kayu suspek menang pengadu kayu layak tidak ngunah loan kuat na. Jadi mangsa timatik na terus ngunah kudu-kudu transfer lah kuat kita transfer duit dengan sedar ada untuk tinipu uang mangsa udok nancak ngunah lagi bayaran. Sedangkan sebenarnya ada peneti rangunah loan duit, tapi ada pernah pula terpaksa ngunah transfer duit. Kiran ada peneti perlu renyugon duit tayar dua taruh kali, ya. Ada peneti me-transfer kudu-kudu kali, lepas en kali pimangan nyungkak lagi. Jadi ada peneti merasa hairan manih perlu transfer, ya. Jadi ada peneti me-kontematik na mesedar menipu lalu na ngunah report polis dengan hati nyebab mangsa rugi RM5,500 mengicu ringgit 50%. Sementara kes ni orang lagi mangsa rugi taruh RM1,100 ringgit 40% berlaku ni minggu. Dia mati tahun 6 tiap tahun minggu, ya. Jadi sama lagi mangsa timatiknya tumbuk ini iklan de media sosial dengan nawar loan loan duit dengan bayaran bulanan de paling murah kirana macam ne interest ne kurang lah, jadi bayaran ne pun kurang. Jadi mangsa timatiknya teruslah berurusan dengan inya da ampuk loan timatiknya kira suspek timatiknya dengan ngundah kudu-kudu transaksi ataupun transfer duit serta ada sungka ngundah lagi tambahan si bayu sedar adem timbang dokter nipu. Kirana modus operandi na sama sebenarnya rat loan perlu mayar taya dua teruk kali lepas en tina na perlu duit en mayar lagi. Jadi mati na musdar dokter nipu menipu langkah, ya, merugi taruh RM1,140 saya mangsa dan minggu. Sementara mangsa dan nunam rugi RM5,500 mengicu ringgit 50%. Memang cukup air sebenarnya. Jadi saya mati na macam-macam kawan kita, ya, cerita dalam masa itik nah scammer masalah loan duit ada media sosial ti. Walaupun selalu tertubak nah, selalu tertubak sebenarnya kadang-kadang berarti nawar kuduburan masa ini, ya, dengan bayaran kurang kadang bayaran dah paling murah kalau kita berbanding dengan bank kalau kita. Jadi kadang-kadang ti mungkin ada tinggal-tinggal bila kita dah terdesak kawan kita mekepuan mengani rak ngunah lagi. Jadi ti mati na cara na ngubit cara pintas kau kita bak menipan pangana meh udok tinipu dua kali penyusah bila aku, ya. Okey, jadi harap kita sama-sama gakit sama-sama bicara dengan pikara-pikara dan menti. Okey, jadi teruskan lagu bibur kita mazotoni pish napa napa.

Harito, Anu Ahli Farmasi Sedunia. Anu Ahli Farmasi Sedunia 2026 Dok Sita nge 25 Nuburan September nge temai memperkasakan ahli farmasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Penyita ati inah yang ngaten kerja pengenai nge penurung bara ahli farmasi dalam pitak jaga penyihat netu urik dok temit nge gaya adi betul seramat ke ngasih yang pesakit. 25 Nuburan September dong mien yang penyita ati beramah nge Sita anu penetap Persekutuan Farmasi Antarabangsa nge suat 1992 yang nguruk bara ahli farmasi, saintis, ahli farmaceutical saman pakar dalam pendidikan farmasi Sony Ong-Ong. Sebengas penyita anu ahli farmasi sedunia ini ngesewak 2000 simeng. Madinati, Malaysia bian rebis 25,000 naan ahli farmasi adi dog register. Selamat Sita anu ahli farmasi sedunia. Kemuncak Bintang Kecil 2026 redo ngatur nge 25 September pukul pruis ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram so Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

Okey, semakin dah lagu masuk stensa Stephen dengan lagu Dah Berubah dengan sebesar yang tapan sama-sama berhibur ya. Bersama dengan Zaman Islam Mentari Muncul Lagi. Kau anda dengan bagi bila kita tengah nandak dan masa itu nah, kira ini sahaja pindah kita dah berubah pagi Siti. Kini orang lama, kini orang gula dah habis pindah kita sebab dah masa itu ni orang bila kita megago. Ada dah lagi dah sekolah, ngumit anak nombor sekolah, ada dah menyampai tok ramin, ada dah mele bitanda kekuan kita ya. Jadi manipan rimpas kita bitanda ti mati ni cek dua taruh kali berlaku suis anda ataupun mati nah berlaku tunggu-tunggu gas kita mesti lagi sama-sama kita nyaga api nyihat atibuk kita ya, dengan gaya pimaan kita, gaya pemudip kita ada masa itu sebab kita keping macam-macam kendam dan mangka ada masa itu. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat tibu kita. Okey, terus lagu penghibur kita pagi ini bersama dengan kumpulan AC Drain Kaleng Kimpang 40 minit pas pukul 9 ini berpagi.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Korot bak ku ngejit musina nih. Riu, ya muni di bemakung bak ku ngejit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti ti do dia aku leh. Cuti aku sih nak sadiku. Itu aku nak memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada tu. Ini tua terlebih no satu. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
4: Ata Praman Adepta kutung penyipuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduwa yunganu YFM Bidaya kera bisama.

Okey, di ketika yang segmen yang dengan tiara kita ada berpagi Nuri Mati dia pasal mati pukul 92 narangan dulu kita ada terus ke Mir FM dengan YFM dia dapat laki udah kaping ya pukul 6 kemati mati ada habis segmen ngancang peta bersama dengan Pingarun Ami Dabeken dengan senaku Alia Jagem ngucap selamat berpagi selamat berapa lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala pekeping YFM video ada umur habis semangat aku kita hari jam masuk pukul pre berpagi kita pukul 9.2 narang Anu City.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing ni semarahan.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM.

0: menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Hello, barang sayung ngedau dahin sayung lah Rahman telur lim ya mejuk rantu hai tamdam pesoklaan ngedau ani. Hati aku di jerin lah segeri ta matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih. Dau ani hati gate 25 dau bulan pitan duma 2026 ya tiga te dau 5 ya. Program temani hati sampah mau matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih hati tamdam peji kelengi radio kayan temani. Ngejeloh FMG0G.2 dahin FMG06.G lah udang lim kaitan pejine kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online teguk kalau payang pala page radio kayan hati teling u akung siti nanti nak kalau dang menyak natuai tamdang peji kelengi radio kayan online nani hati matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung dau ya. Nah mengkelok lah hipun hawa ya tamdang ni peji ni live dahik ngedeloh page radio kaya lho mengadau nai matan dengah kelo neng kedengah kelo jaka ani kena kahadui kelo ya lho mengadau hati kunsi kena kategu teman hang kelo sang akai lagu lho dan lho kelo nana ngedeloh kelo dan matan ngedeloh page radio kaya lho kelo dan matan na ngedeloh WhatsApp tam hak konti lho menitam alang nai maring ni pejidahik mengkelah lang penjam kenungkah lubun WhatsApp konti. Ini kusing-kusing nak menitam lim ya hati lubun konti. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Aku basa ngeluak, kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Loh kalau dah maten, nyati mengkelah lang sakai lagu, mengkelah lang sakato dengah liver, mengkelah lang kato dah hobahat. Dan lim kalau maten nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Loh kalau dah maten nak ngejeloh inbox alang teh HP radio kayan ya. Hambai tam kunci hati kenangkan no program tam ngejeloh segmen ngelarah ngandahin hapan tam ngedoni hati lagu lang buka lah santa menadi nyati jin lagu alang kenan Carolan Malay lagu Ji Pusu Halam. Kerana aku sengkusi menitam hati kenangkan ano program tam ngedoni hati tepat pukul 22 jalan ai tam peci alam segmen ngelarah jaki itam sepeji kelengi dan kulan ayah alang mayak. Lahu hati men pukun ji 5 minit. Itam sepeji dalam segmen dahok dawani hati itam sampai kali. Tak dahok keluba ya. Mengkelalang jam. Mengkelalang ipun hawa ya. Keladang maten. Kata dahok dawani ngejala pesta malang teh pes radio kayan. Lahu keladang maten nak gejala WhatsApp tam hakonti. Lahu men pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan. Lahu hati men pukun G45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lahu men pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu men pukun 230 minit itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu men pukun 245 itam peji hati kelenghi dengah alang naiman hawang dale ya. Nunana ano program tam matoh men pukun 22 ni atang pukun telon. Lebih saya belah daun dan saya ngarah menitam lima.

0: dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Nana Ahmad ada lagu lang kereta mati pahal pantam, lagu lang kena dana bapa, lagu mang tima. Ani yang ada hok pituk mitam li man kelo bake-bake ku man kelo alang te ha ujung alan alun jika ni masa kelo tima-tima geri klita wina menitam alang te ala anak uli sekolah ka man kelo alang anau kelo ni telo pengumuman jika ngedawan ni ka man kelo alang santai panau ka ya. Ya hati mak susah kelas sang tima-tima. Asang kelo ni atau ngapan kelo ti dahin sayu. Anana alang kira akinah ya menitam lim lah. Oh keren ni. Aku sengkiri tam palo pecoh alam segmen tam. Hati ku sengkiri tam te inang. Kenang kaki ulung gajah minalah senjadi alam dalai tam ha Sarawak. Darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Lahu info ni aku ala ngejelo laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate 25 do bulan pitan duman 2026 yati megak te do 5 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Mukah Samarahan Sarikai Serian Dahin Halimbang lahu dah kia yati telah kata tangawan alang jerebu hatata kapit dahin hasibu lahu pedah levi dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Bintulu Kapit Kuching Miri Dahin Halimbang lahu hatena tatangaban ala tulunga maapisun ha Seri Aman Betong Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin ha Sibu lahu pedah malam nakia usan mina senyadi alam kuri-kuri navan hatatah Kapit Miri Dahin Halimbang lahu hati maapisun hatatah Seri Aman Betong Bintulu Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu Kesudau Doni Hati Alam 24 Atang 35 Degree Celsius Nenana Minalan Senjadi Alam Daletam Ha Sarawak Hati 25 Do Bulan Pitan Duman 2026 Lahu Jima Jima Gate 26 Do Bulan Pitan Duman 2026 Hati Gate Do 6 Pedah Jima Hati Tam Tolongah maaf lisun lahu hati pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nenana mina alam senjadi jima 26 do bulan pitan duman 2026. Lahu duji Gate 27 do bulan pitan duman 2026 hati megate do migu pedah jima jerebu lahu pedah levi hati bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah malam dake usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius nunana mina alam senjadi alam dale tam Sarawak darat lodo Mata mendani cima dahin duji. Lahu kalau dang type inang info ani ha website www.met.gov.my. Kerana aku sengkerita hati kelihi lagu alang kena Dennis Ngawan hati lagu Namu Doh Kayan. Empain tak pejuh alam segmen tam hati segmen kelihi dan kelanaya alang mayang.

bisnis kita secara percuma dengan sudah kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

Belahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Hello, hello, pencik dah iklan DJ Ari dalam segmen Tami Hati Segmen Ngarah Ngeluk Andahin Hapan ya. Kerana ni tepat pukul 22.30 saya minit aku sengkeri hati dua info. Menitam limhui na menit keluar alang tek melok hatata kucing jaka ni. Ngerti dah ni 25 atang 27 bulan pitan dah sengna carnival tok bohnya telok puan kusung ya. Yaitu yang ini dah beralang naiman unit komunikasi awam Sarawak UKAS program ini. Hati tenaga kahum naan nativiti alang tawin tiada lo man hadui warisan, pendidikan, tenaga hadui kira pekerjaan. Dan hadui dagang, tenaga keliah dan hadui ngemaju mendaha alang kira generasi nyam. Lalu jika kena berni naan, tena program warisan kita kaum naan petading i sukan dahim hadu klia aktiviti-aktiviti yang habe dahin beh mentamia mini pat makasih saya Tamia Mini 4 Wheel Road to Kuching Cup 2026 challenge dahin super car show ya alang sepelong hadu ni naan hana Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak alang lahu hati Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang dahin hati alang na Majlis Penangguhan te 27 bulan nani yang na Timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin wilayah alang lahu hati Ahli Parlimen Kota Samarahan Dato' Rubiah Wang. Okey hadu ni anda hak na hak ji shopping ayak hak Kota Samarahan ya. Nyati keniva tok bo nyo telok puen kusung anan na info lang una lon ho sangkusi menitam lim hati dawani halundu heritage square face dah sengna hati tenan dah kuna bangu tenan dah sang papa ni tam jaka ni hati alasang ne papan kuna bangu hana ramless water tenan persembahan lang ne mendah Melayu warisan menyatu jiwa men hati tradisi rakina tradisi merapatkan budaya Ivan gagah beradat dahi budaya hati sehati sejiwa ani hana hati petgu daur regata batang kayan lundu 2026 hati pukun tusu junang malam ani ha pentas utama taus pentas utama town square lundu ya ani hana malam ani 25 do bulan pitan do man 2026 Anan tuanak info alang ne menakui aku pula segerita pahapan jaki kelengi lagu alang kenan Alex Lihan. Nihati lagu Putung Dau Akui Matang.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen?
1: Busy ke? Imin nongkrong? Sayo lang barang akna ni?
0: Keno na nando?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Koreumun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nang kom lah dengan skamer kera ini.
1: Nusi, lana ni. Ini nang kera, ini nang lubun akan ku ni. Yang berarti, sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunani, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunani di ne pada lo nak kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

agay dahin te ala nasihat alang neman dalo professional marung agih batong kelo ya. Dunana hati alang dahna te jima 26 da bulan pitan duman 2026 hati pukun tusu atang pukun 12 ha sibu lahu hati info alang kedua hati menitam alang meloha binturu hati matoh man 25 da bulan hati dawani atang 4 da bulan 10 duman 2026 hasang na Sarawak Agrofest alang dekaya lalan ha bintulu hati ini dah dana darah kasi dah langsung nana ha padang bilun dara bintulu. Lalu dawani uku tena dah na petading karaoke hati lahu hat jima 26 da bulan pitan duman 2026 hati megak te donam dah sang na petading basung beragam lahu hana petading karaoke mendah kategori anak nyam sang dah na te 27 da bulan pitan duman 2026 hati megak te do migu lahu artis jemputan langsung nai ha ufu nai pahapan kuna bangu jakanan ihana Muhammad Nur Khalid ya. Lahu 20 saya 12 pita hati mengkat te 21 hana dah sena konsert pembukaan. Ha hati Sarawak Agrofest 2026 mengkat te 21. Ala sepapang kuna bangu jakanin ai hana masterpiece Pretty Nina, Hailey Robson, tena PB Chloe, dahin Baby Shima anan hanan alang dana te 20 saya 2 bulan pitan duman 2026 no meurin a reku kunsilan kena ka aktiviti-aktiviti alang dana jarun Sarawak Agrofest Bintulu alang dana ati matoh men 25 2 bulan pitan atang 4 2 bulan 10 duman 2026. Kerana aku sengkerita mati kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Tusah Bake Itu Sang Peji.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kan kena hantar malam apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
1: Amin tak kena panggil andi ke. Wes one dan dia. Anak empat teguh ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti tu tamau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kau dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenam.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena tam dah.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

Ahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Kerana hati tepat pukul G, vitamin A laku pada orang sengkeri tam, pada pejuh alam segmen tam. Yang tiku sengkunsi info menitam hui nama keluar alang tem melok hatatah betong hati program Sarawak ku sayang SKS betong. Kerani anda hana atang 27 doh bulan pitan ani lah hu. Yati menha alang teh pala program Sarawak sayang ani keluar sang teh hipun peluang ataupun hati menang hui menji atu prize hati ngejeloh i perduan alang anda hana jarun program ani anda hana ya. Yati menhadiah-hadiah alang sang negeri ataupun sang dah mauk ngejeloh i perduan ani hana perdua beza G.X lahu hati te dua motorcycle GATV dahin hati pakej percutian dahin kahum naan ubung-ubung elektrik dahin barang amin anda ha ok cakap ani lahu beh menanan te jia tu 50 saya hati naan perkhidmatan alas anda ha sedia hati alang ne mandalo kahum naan agensi pelita alang tawin alang program anan lahu hati ani hana siri alang ketusu. Tidak hanginah teh hui mentusu libu kuna bangu alang nai napak hadui anan. Lahu hati jima 26 da bulan pitan rumah 2026 ni dah sengna hati majlis pelaung alang kenan yang amat berhormat Dato Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato Abang Haji Openg hati Premier Tam Sarawak pukun pitan cihima ha kompleks sukan betong ani hana dau alang kedua lehu malam ani mendaha alang hipun habah mengkelalang hipun habah keladang tayinang hana malam budaya Sarawak alang hana ha kompleks sukan betong matoh men pukun saya malam ya jekanin ah kehumnaan ha alang sene pahapan kunan bangu menhangna hati Stanley DJ Ajeri lehu hati tena mix project band Lucy M Dahin Sheila 3 Dahin Mawat Alex 1 Pehmanan lahu tena DJ Renas Dahin Meisha Sanisha ya alas sepah pangkunan bangu tek malam ani lahu malam jima yati dahana konsert rakyat alang matoh menpukun saya malam yati jakanin an halang seni pah pangkunan bangu yana tena Bob Yusuf tena Fir Afandi Band D Jaska lahu Irwan Dasri Yada Chenge dahin tena Dayang Ku Fadzilah dahin Ricky Anderson dahin Baby Shima anak-anak lun alang sene papan kungan bangu alam darah dua dawani ya lahu hati anak tona info alang ne men Sarawak ku sayang alang dana ha betong te dawani atang do migu ani. Lanji dah apa itu minta melimi hati. Menita malam meluang hamiri dan tak nak petading tak nak tak jima ni hati 26 do bulan pitan duman 2026. Ani anda nak hati petgu dau Festival Sastra Sarawak 2026. Matoh men pukun tusu malam atang pukun pelu malam ya. Yang tidak nak stadium tertutup miri. Jangan ni nak alang senai papan kunan bangu ya nak. Rosiana Urai lahu mengkelo bakai-bakai kualang hipun hawa nyati ala jaka alang tiani tena inang dahana petading tekna sukung bahasa bangsa tama menantana hati marung info alang ne menakui kerana ku sengkerita mengkelihi lagu alang kenan Edward Nipa hati lagu tadak halam empat tak pecah alam segmen tam hati segmen dahok dau ani.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk daw ane aw. I men ita malang panau hiriti alam dale mencehurip tam putung daw ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
1: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan. Ngelarah, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

segmen tam hati segmen daho do ani. Hati kena ka daho do ani alang sengkeri tanpa kalai. Hati daho ke lubai. Lalu mengkelu bakai-bakai ku alang maring ni belajar dahun kaya. Mengkelu alang payan jam kena kereti ke lubai ni. Hati dahun bahasa Melayu na. Hati separuh kering kecut. Ya apa layu ya hati. Tu kalau tayo payang hina teka gaban alang aksi tini. Hani nunana jam. Uro alang ke lubai. Lalu katana kelubai itun uro are nunana gak benar ya. Nunana hati dahok doani mengkelok bakai-bakai kui. Yati mengkelok ala empen hawah ni meteka dahok doani. Dan lalu kekelok metai ni lahu menghadau ni meju mau kusuh halam ngejelok segmen dahok doani ya.

Si hati kringhi lagu lang kena Deli Amira lagu Nuna jadi tu dau bayar. Okey, kerana aku sengkerita mehati tek ji baketa malang je mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti alang metai kata dahok dah ni ngehati dahok kelubai ni dia. Ini aku basak nama ni tam lim hati lang nai men abo lovely. Bake ika ala pakok nan menjihi mani impalau ngito mayo palalau nadapinan meng telok nakan telok ngedau ani ureh pakok anan heling avin ika palalau nana nunan meng awi duyunan menjihi mani ya ilo pakok anan bi nusiha pelalau ngito na te na dau ulevi urehate ngito bi ukelube menjih madinan upako kelana nan nana hati kata halang ne men baketam abo lovely lahu kunina ini saya kena mendijerin dahin aku ngina lahu Tuhan memberkati lim-lim hadui ala andijerin napaan ya amen lalu saya kena menikah bon lovely lalu kena aku menita mika pahapan hati peji dahi kelegelihi redo kayaan jekani haino terketik jekani ya lalu napah mengkelak baki-baki ku alang habe lalu pantan pecah halam segmen dah hot tangan tamdo ni ini kusan kusi hati tek naji dengah alang ne menserian hati tek pitan pelutu sulaong andha asan men OYD Ati lim tani ha warga negara Indonesia anda hasan men depo immigration semuja teha dale asen dalo dau ani ati jawatan ya jabatan immigration Malaysia JIM Sarawak ati alam dah kenyataan abara asal ni melavin 76 laong dah laki dan 20 jil ong dah hado ani anda ha ano ni anda na men depo immigration semujang tepala kompleks immigration custom karantin dahin keselamatan ICGS tembedu empayan ha tendelo ni teuli tengawan asen dalo ya tahadale asen dalo lahu alang na hadu ni alang peji dahin dalo men consultant general Republik Indonesia KJRM jalim urusan ni degang panau dahin sayu dahin ati nah kedang panau dahin sayu lah kalung dahin ni anan dengah alang unak loh hati dengah alang naiman serian lahu dengah alang kedua yati kira aku sembalan ni kita jidaho atau panji dengah alang atak sayulan yati tena jido ni dengah mengkucing ni ya ten jido ni di ya, nganak alam jibes ha unan klinik ageh alan masjid kira-kira pukul 5 lebih dau telok di dah bara alang naiman klinik kesihatan jalan masjid Kuching tuk ani jadi tino dah alang gembos ani di ya ni nei jam ataupun nei menglante dah alang doh ani di ya ti senganak alam bas ani ya ni pelalau geri bas ani tem masuk palangawan melok kelita ha hunan klinik kanan empa yang tem masuk alam klinik kanan te akai tulung ya ti alam tu kan ni tena kuri-kuri doktun dah hindi lo misi ha klinik age jalan masjid dan ini pelalu tema unung jong basan yang kira tulung dohani tay nganak ya. Ani yang nanti tu kalang kes alang una loh tino dohan jidoh nganak alam bas awam mada di men oh pakai mata ni mak mata endah petula kuri-kuri duman alang lalau di nana hati doh ni kerini dah hagri men unuh ni nganak ya in hapeng ni endah hagri tai pala uma pra umum jadang pejoh hadui kira uba dah in belsak laan nana hati dengah dua dengah alang ni men kucing alang kekunsi men itam lim kerana aku sengkerita mihati kelengi lagu alang kenan ibau ajang lagu Tuhan nah gembalakui mampil aku gerita pala pejauh hati alam segmen dahok tangan menitam lim.

0: api dahok dahok halam ka mendah dahak tebin nyam telok kayanya lah terutama orang ulu ka sampai tengah dahok mendah dalam murip dahak dalam hadir dahak
1: lanjutkan usul kita apa mendoa nak kui pesaya hinan taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah anang tidak mau tidak mesti telok dang lap dek komitmen dalam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dan langsung membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerai belahu nusi pada lo nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, te cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah, te kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang kali ini na PhD. Di peluang-peluang ni te, jadi aku nangal lelan. Kalau make education a life, a lifelong journey, aku harap buti dia. Abin kata lang antara belajar dia ni jema duji mungkin berubah. So mesti telah dah puas hati ah tena diploma aku. Tena degree aku. Abin hati peluang hati aku nangan dah. Belajar telah pampaan. Abin sak-sak kapan na kelu nanti dalam Malaysia ni pa. So bila terkap tengah hum nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat balah. Donana dah marung tinan lah.
2: Orang perniang duan menumanya yang asap belaga jika kalau cuci kalau anak kui leng bayar-bayar ni kui petangan lah kalau jika tu kalau sekolah sih kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng anak-anak dah pun kalau kecil aku dah kalau punya kui jadi aku sama duan jadi aku sama sembara kalau sendiri kejam perbanyak dah pun ni aku abun kalau sembarang ada kalau duri aku do baya durip kalau kere kalau tangan lahin kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid baya tinggi kalau puara murid kalau sempuarang kena kalau di sekolah kalau nureh rutih tak silun apakah kalau saya kalau nanunan kakayat nak kalau bareng kena murid kalau sekolah tiga kalau lemuaru tengahat nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nanare hok kalau ke sekolah tegur yo dikali gitu main kalau uli pala hinan taman kalau acet kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan uma tu telo daleh telo nak nan lagi nan te sel daleh telo lah telo inang de bay bay ate nan dah kalau ke sini kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuara kalau sirik ke jap perbanak dah hok ni dang nan dah kalau

Saya Lovi menitam Lim. Aranku Lovina Michael. Aku Neman Longwat. Aku nak lagu Jejakmu Tuhan.

0: Makanan tua menakut. Terima kasih.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir kapan? Men kucing dan semarahan.

0: dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Non ini melek nan.
2: Jangkah orang nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena meng melek bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Emang inku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sidah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Apa?
3: Biar tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
4: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni damano anan ho marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya.

Kenal lama hari tanpa ci, hati kelengih lagu, alang kenan joli jengan lagu Meng Seven Meng Daten. Lalu kerana ini tepat pukul ji 54 minit, aku sengkritam hati info kliah, alang unan lo hati alang naiman, tata lunduk hati regata batang kayan lunduk 2020 malang dana, dau ani, matoh men puk, makasih, dau ani atang 20 tusu, dau bulan, dua bulan pitan duma 2026 lahu hati ani anda nak waterfront lundu Sarawak ya yati jakan ni nak mendah lang tengyo petading regata batang kayan ni sengkri sengkira pehilek dan ni pada sang pehilek sin ligit price yang naji atu 6250 ligit anana hati marung Regata Batang Kayan Lunduk Lahu hati elang kedua Marung Regata Subis Nia 2026 malang maton hana dau ani lahu hati 25 atang 27 dau bulan pitan Duma 2026 hati ha waterfront sepupuk Nia yati menita malang tengyo hadu ani jima dah sengna majlis pelaung Regata Subis Nia hati matoh menpukun Pitan Junang hati ketibaan yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf yang na timbalan Perdana Menteri Malaysia lahu hati Menteri Peralihan Tenaga Dahin Transformasi AIR. Lahu anan-anan dau perasmian lahu Majlis Penangguhan sedhana dau alang bayar lahu hati 20 tusu 2 bulan pitan 2026 hati megat te dau migu matoh menpukun dua junang ya. Itu yang sama ke padu yang ini yang berhormat Dato' Luka Nisman bin Awang Sauni hati timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia dahin alang lahu hati ahli parlimen P210 saya si buti anan yang nak langsung dah nak jarun dua daun ni 25 atang 27 dau bulan pitan 2026 Regata Halundu Ji Regata Hasubis Ji Anana info lagri menitam kerana ni aku pula sengkeritam hati kelenghi lagu Alang Kenan Kayan Kalimantan hati lagu Bitinah Menitam Lim.

na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tendok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan. Bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jakok ka ya awi empah ke.

0: Sayur Kenep.
1: Bila nama Adi Tanpa Ji, hati kelahir lagu Alang Kena Luta Emat, lagu Kenep Kui Melu. Kini aku menita mita melu-melu pagut peci dahi kalang kelahir radio kayang jaka ni. Saya man kalau alang teh hino toko teh jaka ni, mengkelu alang teh ujung alang nalun ka, mengkelu alang teh hamin ka, mengkelu alang teh hangaban kalau nyadui ke jaka ni. Kini aku ita amli mageh-mageh pagut ya. Lalu ini aku sengkusi menita meniji dahu bara alang naiman kementerian Agih Malaysia hati klinik kesihatan kota Sentosa. Nanti dahu bara menitam hati nusitid hasengna khidmat X-ray laan ha klinik kesihatan kota Sentosa KKKS. Hati dah sengetak na jaki jam ok awam menhana hadui hadui petmai na sayu. Hati mato menji 2 bulan pulu alang sana ni ateng hiranka dah seng mato na naneng luak dah sembara an ngeluak men itam lim ya. Hati ni menaha mengkelu alang tek pelu lan tena hadui eta pasang tela perkhidmatan X-ray ni. Keladang tai pala hati KK Siburan ni menaha alang Naiman kawasan Padawan Nahin Puncak Borneo lahu keladang taipala KK Tabuan Jaya hati menaha alang perah hatata kota Sentosa Stapin Dahin Kuching ya hati yang tuana hati dah bara alang Naiman Menteri Agen Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa hati KKKS. Kerana aku senggeritam pada pejuang dalam segmen tam hati segmen adat asen aku senggeritam kelenghi ha kelenghi ji tekna alang naiman long laput hati tekna tiling madang lahu pada pahapan kelenghi ji sape lasan alang kenan Baptisa Emmanuel ya kini aku menitam mitam dan pahapan kelenghi tekna dahin sape alang akmilia ni.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tepna mihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna mihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jin an kelunan tepna. Jadi menona dah kelengi tengah ni, usia dah jam sarah, usia dah ngenap tuduh, ngenap kelengi itu ada. Awin dah ngenap kelengi dah alamiti, dah bihun, dah dalam, dah mahan, dah nira kat baru ngareh hati. Tengah ni dang nira lim siluk tukuk urit tam kelunan ni, termasuk tekaka, tayang jala, tengaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tay tengaran, manok kelunan bungat lim dang antangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah iha kadah menuna kase lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi takna nyemogan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli lim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu kedah takna ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote takna dah pin kaum melibatkan kelunan bangok ke halang takna ni.

0: Ngelara Jackie, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Abi Pak An Peji dan Nada Dekayan.
3: Nenek nama Adi Tampeji, hati dalam segmen Adat Asen Tamlahu itu para pahapan. Kelengi lagu lengkenan Lulu Wan dahin tuku kamel lagu Ika ya. Ini ku sengkunsi hati info alang naiman Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching yang tidak lesang hadi peji na program Sarawak International Curry Sire Challenge SICC. Ini sang hadak na Hatorpik City matoh mendawani atang 27 bulan pitan duman 2026 alang matoh menpukun saya junang atang pukun telok 45 lebih. Hati dan ini dahana dinu dahu jima dah sengna hati lerak ya lahu dah walang bayar lah hati mengatai dua minggu dah putus dah bulan pitan duman 2026 hati dah sengna selukung lahu menitam yati aku sendiri tengok aku ini usiku hamana selukung ini terus terang aku barani ya yati mengkeluar baki-baki aku yang santai belajar untuk sena lerak ke mengkeluar sebelajar untuk nak selukung ke alah apa halang tani tenangnya dah hati hati peji dan lo Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching Hatorpik City lahu jakan ini nak tekahum naan hatu dana hadui pejuan barang penguman hadui usul lahu dan dana jaka ani hati kunan bangu an uvui jasukung hadui ala endalo PKS Cawangan Kuching na lahu tunggu tek tanggul an tek tuk hadui ani keladang telefon hati ilau brother Daniel lubun kusung ji telo tusu-tusu saya tusu ji 55 lahu ku pasang luar kusung ji telok tusu-tusu saya tusu ji 55 ya lahu hati te jilan alang naiman Persatuan Kayan Sarawak Kuching hati hasang na hari keluarga PKS Kuching 2026 hati hasang te pahalung ha bahe hungai ha ani sendana hati ga te telok 2 bulan pulu duman 2026 ni alang matoh menpukun saya jihima atang pukun pat levi hati dasang nana ha adis tipurang singa ya jakanin ah kehumnaan aktiviti sanhana tena sana pahalung lahu tena suka neka tenyiva poco-poco lahu te karaoke dahin cabutan bertuah dahin barbecue lahu kena mengkelau alang geri dalam panak-panak lo ni ya ya tidak kira nangan hitam geri pengumah ya tapa taduk hitam sendiri jatah dan kunci pejalan dahin dalam bake-bake hitam alang tayngiyo atau program hari keluarga ni lahu hati ubung-ubung menhana barbecue NPKS sedia nana hati marung Hari Keluarga PKS Kuching 2026 malang dahana te bulan puluh ani ya. Lalu te tang kelo te tok hadu ani. Keledang ilau Dr. O'Neiller. Lubun kusung jipat saya saya saya kusung telok kusung saya. Lalu keledang ilau Daniel lubun kusung ji telok tusu tusu tusu tusu ji 55. Anak tanah hati info alang neman Persatuan Kayan Sarawak Kuching ya lahu keren ni. Aku pala sengkritang pejoh alam segmen tami hati segmen lung alang jadi tedoni. Walau kerihi lagu hati lagu halam ka Tuhan sampai tak pejoh alam segmen surat dengah alang neman Hawang Dale.

0: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Kerani aku pula segeritam hati pecah halam segmen tam segmen dengah alang neman hawang dale. Lalu dengar alang unalah sangkiri menita mi hati dengar alang neman kar madu. Hati marung teji bilun sita air. Mi hati taya hal ongna kira te pebet ya. Tino bilun ni di hagri atau pemudan puluh telur leong. Atau padang bilun Jurpal habarat nepa te jihma dopat alang lalau de. Yati bilun alang bangsa pitan NAJH ani yati kira sang nai napa kira-kira pukul saya 25 minit jihma tino taya nanan ni kira tai pebet ya. Ni dah alam tugung bilun ani sayu lim kenya ha cika te dah leput alang te menhang dulu ni alang ga. Yati men plutrol ong ani tusul ong hana dah alang naiman hawang dale. Hati nana dengah alang unaloh hati dengah alang naiman karmadu. Lahu dengah alang kedua, dengah alang naiman akara. Tanah tegen alang ayanati hati 5.4 metik tiut. Alang jadi ha wilayah Saliurfar, ha tenggara Turki, Turkiye. Tidak dapat alang lalau dibi. Musika hati nunun dah alang dah arkiran alang matai anak leput jadi jarun tanah tegan ani ya. Hati dah barani alang neman agensi pihak berkuasa pengurusan bencana dahin keselamatan alang daten atau dalam media sosial. Hati tanah tegan ani jadi pukul 10.40 minit jihma jam dah hiti. Hati dalam nak yang nak tusu puen telok kilometer ha daerah Karakor Kopru ya. Tidak tegan ni lah dan anda ha kira rasa ha wilayah peleji hati ha adiyama dahin Gaziantep. Hati lah tidak anda ha operasi tena hadui pelesak ha padang bilun. Kasi ha tatah ngabananan lahu anda ha anau. Nonton hati dengar alang neman hawang dalam yang kekunci menitam lim. Itam peji alam segmen ini tak jaka alang pialan tak daw jima.

0: to you. Happy birthday Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah. Hira tu sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblo ko nanan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, listen ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impu ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Kenan nama Adi Tampeci hati kelengi lagu alang kenan Vita Alvia ya lahu hati lagu Dodi kasi kopi dandut ha kasi ha salatut nendi lahu kre ni hati melak lan 10 minit lan sampai tamsa mekap segmen tam hati segmen gelarah ngluan dahin hapan tam hati tepat pukun telo levi meju mahakaran Tuhan program tamani upano dahin sayu darah telo jamatoh men pukun puluh dua belah daun ini atang kerai ini lo menghadau itam sang pejilan hati pejo peji dahin DJ Livan alam senggerita mati alam segmen alam kedua ngejeloh program peji dahin kalau aku DJ Rin mai saya kena menita malang u tangan peji kerengi radio kayan ha Miri FM. Lalu lagu lang mekap belasan tam doni hati je lagu alang kanan. Dianan ini hati lagu dup-dup alam usuk. Masuklah an. Bye-bye.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Okey, kerana ini tanpa peja-peja tak dalam program Tama Levi Ani, mau sekena menharin telur di jerin dalam upah panita atau man pukun 22 belak daun di hatang kerana tang pukun telur Levi Ani di lho. Dan mau sekena pelahu manita malang tek peji hantai lasan radio kaya dalam maring peji dahik ngejelo program Tama malang kedua ani ihati segmen PDK peji dahing kelok peji dahik Livan do ni 25 bulan pitan Duman 2026 ya. Okey, maok sayu lebih senglarah menitam le malang tek pilih radio kayaan hinok tapah ngabantam tek lebih ani jina hitam dang peji ngejelo frekuensi menmiri FM 70.9 dahin 75.7 menitam malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pas sematan bejah peji ngejelo frekuensi FM G06.G dahin G0.G.7 telok lang tek hak umaruh dik langdang ala frekuensi menmiri miri hati 75.7 dan peji dahin radio kayaan teh atang pukul 5 lebih na. Ita malang teh kelara alam kelara telok ha amin jaka ni lahu adang kelengi radio kayaan ngejeloh channel Astro telok pala channel saya Tusuji ha channel My TV Tusuji kosong nah lasan-lasan alang dang an telok pala kelengi radio kayaan Mira FM man telok alang hipun Facebook lahu menghadau bara dengah man ngavan kelok tinan man aku alang teh ha konti ini ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan ya kelok bara nun tu ga lundau ha ngavan kelok lebih ni nun hadi kalau lebih ni nun dengar kalau lebih ni kah bara man aku lang teh konti ni jasa kui petirana menitam li malang teh kelang hi radio kayaan Miri FM alang an pah mau teh atang pukul 6 lebih na. Yang pen tam pejoh ngendap ku bara no program tam pukun telok junang ai tam pejoh peji ta alam program sura dengar onan ke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani halam sejarah pukun 4 lewin a ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak alang mayak dan letam doni do 5 pukun 40 minit tam peji ta alam program interaktif onan pukun 4 junang ke kelenghi dengar lewi alang anpah mau man radio kayaan Miri FM ini pukul 4.45 minit itam pejoh-peji tak alam dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih itam malang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 5 tua itam pejoh-peji dahin tali dia kenyah na'a matau man pukul 5 atang pukul 6 lebih. Bi man telok alang deng kelenghi radio kayaan atang pukul 6 ke pukul 5 na'a kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, peja-peji tak alam dengar sukan, menurut dengar sukan, itam kelenghi bis on air, dahin program radio kayaan nilai site pukul 6 lebih, matahaman pukul 6, itam peja-peji ngeluak, dahin dalok YFM Bidayuh, alang anpah mauman RTM Kuching. Dan lunana program tam, telok alang dang kelenghi radio ngejelah telefon lahu, dang tepala, RTM Klik ha aplikasi RTM Klik nurepah dang telok Google na RTM Klik kanan di te telok pala ha radio tempatan dehin telok ilau YFM BK nurepah YFM Bidayuh Kayan ya kena radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukun 22 bulat dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau dang on na te PC kelok nurepah komputer kelok tilahu jarun telok nyadui ka jarun telok na nun-nun ka hadui sekolah kah mengkelok nyam ke dan kelangi radio kayaan te atang pukul 6 lebih ti. Okey, tanpa jauh larah ta menua nin a kusang barat te joh lun kiok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Dini aku sang papan telah te ji lagu alang kenan Daniel Bampah lagu alang kumak doh iseng langin. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.
2: Okay, awil lang kuring manadi, ako sang pejo geritam, tanya nang lun kyo daw, alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak, yati jarun darat telok daw to adoni hatang daw migu na ha. Doni 25 de bulan pitan jih madian bara usan te kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lewi ini ankyo sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam naa ankyo sang te usan lahu ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima donam 26 de bulan pitan jih ma jima an bara jerebu jih mana ankyo bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam ankyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Domigu 27 de bulan pitan jih mana jerebu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an keok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Ya hanah lah sudau jerun telok dawani an keok teh hang 24 darjah Celsius satang 35 darjah Celsius. Lain jerun telok dawani laho an keok sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya nunana kyo lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak jarundara telok dau dehina tini lahu aku ngendap geri telok nyinang marong status indeks asap di Sarawak ni. Okey telok nyinang alang atak am sayu menageh kerai ni hati hak kenawit 26 IPU na 26 atak am sayu menageh menonan ke telok tepala alang am sayu menageh hati hak kala kuning alang menadi kala oren kala kuning hati kucing jatuh 50 pitan samarahan jatuh 60 IPD serian jatuh 70 telok Seri Aman jatuh 55, ha Tebedu jatuh 20 pitan, ha Lubuk Antu jatuh 60 tusuk. Ha Belaga jatuh 30 pitan, Dahin Betong jatuh 10 pitan. Okey, asap IPU norepa indeks asap di ha alang pasak ke hati ha serikai saya puluh tusuk ha sibu saya puluh mukah tusuk puluh pat ha kapit saya puluh telok bintulu saya puluh enam sama laju tusuk puluh lima ha miri 66 ILP miri 65 limbang 50 tusuk lunduk saya puluh lima ha lawas 60 ji dahin bario 55 ke anak-anak kira pasakah nusik ke ha Kelending lisun lalek ya. Bi alang kerai ni halang bau ke hak kenawit jat 26 manandi. Ke hang aban alang te bau bahasa IPU nanu ni aku ngina ita apaan ala bahate jo ageh telo. Oi telo te musang manamin pakai na tabun badahin tabun urung alang naan en 75 nyorepa lengkapan nan andi ke hui nak mendahana kanaknya telo mendaha uku-uku telo ka main nai poke pui doh tam tike nunam plaho menita malang ute prah kronik piana prah pusu nyorepa mentelo alang uliva imuniti batong telo laho nanana marung basa Indeks IPU anu repa anu ne bahasa asap di bahasa asap di ha Sarawak ni ritam jenang ke dalam ha semenanjung pelahu kapan loh ka bahasa IPU dah ha biar ku ngina paan-paan tam ala tu kalang lawat tejoh keselamatan tejoh age nunam pelahu marung penguman tam loh ke si ha marung tuk-tuk kalang jadi dalam musun tanah tu ha bi marung penguman tam loh itam perlu nyinang na amang ha telapau hanit loh telapau hanit pam sayu telapau mihia telapau mih gula Nun laan, telah pun manyih kah? Awi dangke ngurang kah? Awi telok mengalih nak ke telang manyih-manyih? Tak alam telok daun nunan kah? Mang telok nak ke telang manyih nuti? Ini ham ok sayu mendahak huang amin telok lim kah? Tim mendahak nak telok nerepa dahak uku telok lahu. Okey, menoh hanin pukul 5 junang itam pejah peji ta alam program ta mihati program surat dengah tini aku sang papan telah teji lagu langkenan rosena urai lagu amai inai bi ampai nanan kelenghi dahok bara ni una.
3: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kure umun kui lah hun datai lubun akan.
0: Ne, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Imi retik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kira sin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jase kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nuna nak kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jiha, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300-400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
5: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: Ya pergi dalam program surat dengar dengan halang unak lo neman miri tino te dua laki alang anye lemak tapi te alam hadui te masuk halam store dahin nako nguyok barang alang te haji kedai hak miri ini dahin lahu o an polis tahan dah halam de. Kepala Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Barak hadui te takap dawa kelunan ani melawin alang tawin ani anak pesuluh na te ji leput polis alang nai manji kelunan alang mina alang hipun kedai ni ya dan te alam leput alang anak barati tino laki ani kelunan ani bara tegu 20 de bulan saya alang oh ready nyah nyenang ke taman store kedai nanti an buka dahin lahu nyanyi nang kusi nak ke kusi ke taman ke tanan di o an kelunan munang na lahu pakai guting besi kena tinan ya man beh hadi pelesa alang anak lain tinan ha nyinang tek kuri-kuri ngoyok barang tek alam store nanti oh pade alang an pesaya anda nakau nah dahin pesuluh marong tu kanana dahin dalo anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat alang ketua dalo kepala polis Balai Pusat Miri Hati ASP Goldie Jangan Barak adui anahan dawak kelunan anik di anna tek pukun puluh telok puluh minit jihma dopat alang uha ready yati tek tatah alang sedap hak pasen mirih ini dan teguh dawak anna takapanan polis lahu tek nyilek kuri-kuri naan barang alang an pesaya tek tawin tek alam hadui nakau dahin anana jadi barang kes marung kes ane ya. Menu dawak ni di antahan, tindak dawak kelunan ni di anggeri tepala Balai Polis Pusat Miri, jahadu pejauh anna, dahin marung tu kan ke Kurin Farhan, kes ansiasat. Jaida seksyen 457 kanun keseksaan, alangdang angga kukum nusi hui manplu pat duman jin, dahin lahu minate hukum matan ligit lahu ya. Awi dawak an manglan salah. Okey, nunana dengan halaji dengan halang naiman miri. Kita menyenang dengan halang jadi hamiri jarun ini. Kumlah anda halang anda leput atai nakau hamin ya. Ngina tampaan lawat, tak daven-daven halang antelok-lok hamin telok lahu. Ya, dengan halang kedua, ke naiman seratok tenok kahum 20 pasaman an usang te alam operasi hadu peji norepa operasi bersepadu nyekang hadu jia kalang anna halang anna kenan upis Polis Daerah IPD Seratok dah halam di. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara operasi anan an ano matoh man pukun telok lebih atang pukun lima lebih. Dan ini ke anah kilometer 40 saya ala naya Pen Borneo yati tek tatah pakan Seratok dahin roban ya. Kurina tinan operasi ini ja ngurang kes marung kes-kes alang amsayu jadi hata tangaban alang o andahat nalana alang ankuma hotspot dan lahu anike ja mejen hadui polis ngejeloh operasi alang ankuma omnipresent ja nyekang nununtuk alang amsayu jadi pihana dan aku mutusikan aku kelita norepa kes nakau alang habeh lahu operasi ini Meha bara hadu pelasa alang anano ja nalana kelunan alang andaha ilau lahu marung kes hadu jiak kes narkotik hadu jiak komersial dahin hadu salah alang habeh lahu dalam operasi alang anano ni kaum ji atu 25 laung kelunan alang an pelasa tehangna ihati 25 laki 35 laung do dan lahu 10 kelita lahu alang an nusih kelita tu kelita motosikan norepo ubung panau te ujung alang alun lahu alang an pelsa ya dan man kahu manike pelsa lahu melawin 25 motosikan 40 kelita 6 van dan 20 four wheel drive tusu luri dan bus dan 24 kelatat saman PDRM anusang dan nasi ketek saman te dua naan saman ni ke 25 tusu ni lang 24 saman ni nasi ketek saman PDRM ke G tusu E G tusu kusung E operasi ni te puluji laong anggota te hang nak G pegawai puluh laong anggota mentim rondaan Dahin Snapchat alang melawin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti, bahagian siasatan jenayah daerah, bahagian siasatan penguatkuasaan trafik daerah, bahagian polis seratok balai polis Kabong dahin balai polis Roban. Okey, dan dengar halang naiman seratok. Dengan halang kedua, Man Kota Semarahan. Tindak dua laki kelunan dalih tam antahan. Awin nyelemak geri kelita alam awuk dah waktu ha. Dalam ops mabuk alang an-anau kenan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik. Ibu pejabat polis daerah Kota Semarahan Pesunjih Mahdi. Okey, Kepala Polis Daerah Kota Semarahan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara. Operasi ini ananau jalan Kota Semarahan Tepala Tabuan Jaya yaitu expressway man pukun 10 ji malam atang pukun 2 jiunang jihma. Ya baratinan tekahum jiatu 25 obong panau te ujung alan alun dahin jiatu telok puluh laong kelunan alang an pelesak yang tek telok kelunan manau ujian alkohol lahu. Dua laki kelunan dalih tamani positif geri kelita alam mabuk dahin lahu te an kira gak tindakan undang-undang. Dalam operasi lang pia, polis lahu tek musang 20 sayak saman PDRM ke 25 tusuk abin te ujung kehom naan salah alan alun kan ni dahin Muhammad Irwan Hafiz Bara. Operasi ni hati ji tengayat pihak polis janyekang hadui salah te ujung alan alun alang lahu hati dah lang geri kelita alam mabuk kan ni di dahin lahu ja ngenang te jauh keselamatan lim dah lang te pakai alan alun ni. Okey, habarat ini ke menggeri kelita awi mafuk. Okey, keselamatan ujung alun-alun hati tanggungjawab tamlim. Ya nunana dengan halang anai man kucing hati man kota Semarahan. Okey, mi tamlim dengar surah dengar dan antam kelengi te jakak lang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelok. Hati ini aku sampai pantelah teji lagu langkenan awan jiu. Lagu langku mak daleh mekam. Mantam lim hari dah kayaan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, dalam pejabat peji tak lasan Radio KN Mira FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni. Tini aku ngedak barang ji hadui petgu Sarawak Literature Festival alang ana alang umatoh man 20 telok de bulan di hatang 20 tusu de bulan pitan ani. Ya hati marung petading tekna norepa lagu lagu leken tam kayan ke lagu asan leken tam kayan alang ana te dojima 26 de bulan pitan duman 2026 matoh man pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 hati ha stadium tertutup miri. Okey, jima telim telok nyenang tek jauh petading takna kayan ni hati ha stadium miri hasti stadium tertutup miri. Matoh man pukun tusu malam atang pukun 10 malam. Awi alang bayak loh kelenghi dah ready utekna tusu kumpulannya alang umatanaran. Ngina lim hadui lang ana jakanin ake laung dahin sayu lahu. Ani ji hadui ayak halang ana adalo Pustaka Negeri Sarawak anau. Ngina hitam dang te sukung hadui alang uan dalo ukeh. Nurepa program alang uan dalo ukeh menitam lim kelunan kayan ani hati marung petading tekna. Ani ya. Okey, hanan hati marung ji program malang anano jima angina hitam dang pesuk ngelua jima ti hati alam petading tekna ani tenyinang nabi pusu mandalo mentelo alang ngena rekod ti rekod ka abin petading tekna ani mijat lantam adang nyinang na ya jaka hati festival tam tu aka telo dang kelenghi dah nak nak kurik awi jaka lamai laho norepa jaka hawa ka nunan jaka ti tu atam te kelenghi tekna bi duman baya sasa ne nyam urip dah balai kerai ni sini tam haman nak nak laan dah puke puido dah ini amai telo alang haman nak nak menuna di tuana alang haman nak nak kerai ni ya angina hitam dang belajar nak lahu jasi te alang pejoh nak te atang hiran-hiran baya te. Ok, 46 minit lalu pukul telok lebih. Aku sangat pejoh geritam kelenghi long doa ni dalam sejarah. Dahin kelenghi je lagu alang kenan kau ni layu na'a. Lagu alang kuma amai. Amai hitam lima redo kayaan alang pa'an ngepji hitam.

Okey, lagu amai yang langkanan kau ni layun ogeri telok tepala pukul telok 50 telok minit lebih ya. Tini aku ngena bara ihati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin analisis naso te alam daleh norepa pasana ya miri ni 26 dahin 27 dan 6 dahin 2 minggu ni na alang sang ana hak koles fajar miri matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lewi dan amplaho minggu maring ke telok dahin 4 da bulan pulu matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lewi loh ka ha imat riam miri ok men telok alang ampayan tegeri asok telok ala vaksin anti rabies dan ampana microchip dahin analisin asok tenah geri asok telok jaka ni ya bi menasok alang sangala vaksin anti rabies ni asok telok ti mesti ha umun telok bulan teh hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na norepa nusi ha mo lahu an sedia kad IC telok tegu telok teh agri asok telok ala vaksin ni mentelok lang utek hipun asok telok lang utek hipun kad ke an telok geri kad nanti lahu awi telok sang teh geri ha ala vaksin anti rabies ni ngeluak ya. Okey, tegu telok tegri aso antelo ngatung aso telok ti bahi hate nahong aso lang habe ngenap te maat kelunan ka tilang antelo lawat paan ya, telok gampaan ha. Ujaka tegu telok tegri aso telok ala vaksin anti rabies nam microchip dahin laho na lisin aso ani. Okey, perlu lantam na lisin aso ani bahi aso telok ti te liung wang ti te padek ka man di sini nanti tu ada jam hi ka alang hipun naso ati awi dah pasok ke ha ya. Ok anan te jo program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalisi naso jima dahin ado migun a ya. Nginap ku baralahu hati marung jualan Rahmah Madani alang anna te alam pasen miri ni alang ngunak loke te anna ha blue door. Ok blue door kenaran ni. Blue Door Grocer onan ke te ha nam liong lahu beh men ohanan te awi ha Blue Door ni jima tu ha ya 26 bulan pitan pukun pitan jima atang pukun telok lewi awi ha nam liong te ha nam liong ani 26 bulan lo ke lahu jima tua pukun pitan junang jima atang pukun telok junang lewi. Okey, malang beh menuhanan ke ihati ha MDS Sibuti lah ha MDS kenaran ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit dalo MDS Sibuti lang na ni pukun pitan jihma pukun pitan junang jihma atang pukun telok junang lewi lah ho okey mentelok lang teh Sibuti dang teh pala ha ngawan lang akbaran nandi ihati nona di nun pehate ketu ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit nan ngawan na ya okey alang ha beh laan ke ngihati ha Sungai Arang Eh 25. Oh dah ni dah ni upah nah hatang pukun telok lebih deh. Okey, nunana kuri-kuri ngawan alang dang an telok pala. Teh belek nguyo penguman telok ka pihak nak bawang, telok, hiap, teh ka hot dog lahu. Anyih lahu awi ku nyinang tini ha Blue Door ni anyih na puluh ligit pitam puluh sin alang hagen lega puluh telok puluh pat anan-anan puluh ligit han teh kelok dang kelok teh jima ya. Nunampa lahu kata lang hak beh pi anak payo wit ka te pa pempas lahu telok dang te abin ne ajakan ni ke alang barang alang ante te ida jualan Rahmah Madani ni andang ha murah ke legah nak men oh legah mengalai ya. Ok, tam pejah kelarah tam kelang hiji lagu country. Lagu bye-bye menuhanan ai tam pejah peji ngelarah jaki kelang hiji hon kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program PDK peji dahin kelok.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Sarawak Forestry Corporation pi Tokluna Bangu te jo tu sah baya. Wina petap atah hunge bawang bahe hunge dahin bahik banget. Hitok pa anyo dahok tebara te jo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahin pa anyo riak te jo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Teh Habaram Dahin Belagah Pa'anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Tunghina Radio Kayan.
2: Okey, pelujuk ini lalu pukul 2 lebih. Pukul 4 lebih, kasih ya. Tak jam tam malam kedua ini. Ngejelah segmen PDK tam lebih ini. Menuhanin ai tam peja-peji tak dalam program interaktif. Nerepah kira sanggun lebih nunan ya. Dan lebih ini ke telok kelengi sanggun kawa harintam hujan lah. Marung ke usahawanan. Okey, dahin pukul 4 junang ke itam peja-peji tak alam dengan lebih. Pukul 4.45 minit itam peji. Kelengi dengah menhawang dalih. Nurepah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayaan Miri FM. Okey, itam peja pelalau peji kelengi segmen nurepah program interaktif hari dia kayaan Miri FM. Dahin lebih ini, awi lengkuri Rekman Adi tam peji kelenghi dahun harin telok mujan lah.
3: Kelenghi lah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okay, lebih ni hawe lang korek man adi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lanak nak repah u berjaya lantai alam adui nak anda dengar ke lebih ni
4: bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dah him meludang peji dah him lebih ni
2: maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dah kami lebih ni langguna lah ke matang marung dan ke bara asen kat ke dah him hadui lang imnati ke bara emitam
4: ja aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas aku terlibat dalam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni hadui aku ni lebih pada projek na lan ke na bangunan ke transport ke supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah langhagan akna
2: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah ho tepa anak tepa family no tike. Nuno tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah ho te alam hadui ka usahawan lan nang inan ni.
4: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok no pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan avin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus tak jitu mesti balance lim ketam na si pihak alam keluarga tua alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat telah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
2: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri yeah. Kan pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
4: ya yeah. Okay. Tek ka ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak teka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
2: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan yeah. Haga itam agri hati dalam program tam daun ni Oktan ya menikah abis nikah anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita Okay, jitu kalang sayu lah ho minatek kemenhang telah alang ngenap jadi usahawan ke bi hae-hae nuti nyadang memetang harin telah puan mujan yeah. Ni dalam hadi-hadi lang anak na nonok tu karing na nerepa nonok tu ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pihak kerai ni
4: paling penting alam diri ku unak loh mesti ka jujur abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim lim kata na Norepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin tek sin alang masuk teh. Awi tek sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan amtek modal usi enam berjaya. Paling penting mesti antak lok modal teh. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
2: Dan pihak teh kepenitia sendiri.
4: Okay. Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tabayan.
2: Pelalau
4: bayan. Jadi awi dah upasaya ikak kata senang nita na bisnes jangan nusi tu sah ika elau dah lan.
2: Dah
4: elau ita lan.
2: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang au anak barap au sekedap jangan lu abin habah nai peji tingkame ningina pesuklaan halam program tam hari kaya ni.

Okey, malak 4 minit lah. Telah santai pala pukul 4, telah 10 minit lebih. Tidak, pukul 4 junang dan ay, tanpa jepeji tak alam dengan lebih. Langan pah mau radio kayaan Miri FM. Dan leading Facebook tam, harin telah Asrian Mahyus, tak nai peji tanya dah hentam lebih ni. Habara, membawah Kalimantan Barat DJ Levan, saya lebih ceria selalu DJ. Nai peji dah hentam lebih ni, hak radio kayaan Miri FM. Menlim bakeh ha indok tua tek, nginah ceria selalu. Lalu sahabat kena ya. Terima kasih hanu lepas saya kena DJ. Saya lebih hen saya mano hadui kak lebih ni kena ya. Saya kena lahu manika Asfian Mahyus. Mau saya lebih lahu man Raja Muhammad Fazli. Nampak lahu man Puyang Anyi, Margaret Margaret, Jess Man Sam. Nampak man Priscilla Patrick, Ros Tarang lah, Mira Larung dahin ulau ing. Alang te nai peji ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan ya. Mau saya kena pavin pantangan peji dahin Radio Kayan. Norepa havin pilih Radio Kayan jadi jebakeh norepa jadi uvung ngaban telok pahlaw papan kena putung-putung daun. Yang pan telok peja-peji tak alam dengan lebih ngayang jakering tak dak sape alasan alang kenaan kesingi pak. Menitam lima radio kayaan alang paan ngebji itam.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga

0: net. Itu lem ke pahbong tu ni. Nak pekat test ke?
1: Bah. Urok nun eh melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kana mang melak bek kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tokai tokai ini saya berapa harga? Berapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
4: Tunhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
5: Okey, mau sekena mai tamle malam paan lo. Peji telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lewi ni dehin man adi tam o peji dalam program dengan lewi alang an pamau man Radio Kayan Mir FM ya. Dehin te leading Facebook tam tini harin telo Agnes Jo ke hat tene peji bara ne komen ha bara hai se lewi DJ Livan kena ya. Se lewi lo menika Agnes Jo anu dengah menyawam tinan ya. 45 minit lalu pukul pa lewi tam pejo peji ta alam program program tam lebih ni hati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Ya, dengar halang unak lo, ji dengar halang nai mandale Wuhan. Nah, habarat ini menuh 20 duman te alam bidang hadupuba, te ji duktun doh halang te ha dale kina, nere hapa ha China ti, melak haduina jadi duktun anandi, dahin kerai ni ke iha na kedai, kedai juan pau, pau alang anda ha kukus anandi, abin ni ha na am te tahan te tekanan hadui, nere pa te bahat hadui alang anak na putung-putung daw dihen lho tepah pelesak-pelesak lang anal lho kena tindan ya. Okey, aduh ni, doh doktor nani arana Dong Min umun 40 saya duman iha o pelepak sekolah na ha sekolah hadui ubat ha University Wuhan tegu duman pelupitan pitan pelupitan ampai hanya dui jadi pakar sakit puan ha Shenzhen jarun darah duman-duman tua. Onan ke iha te pasan ha Wuhan tulung hinana lang te buka klinik laho hati klinik swasta ampai hinana nan ngetak laho menhadui nak laho. Aike okay, menu klinik dalok panak kanan di ankap dawa apa dalok pete pasan ha Tianmen Hubei dan anan ke pasen asen lah dalam panah kan ni anu repa kira dah teuli ngeluak hangapan asen dah ni pa dan aku rena tini tanggungjawab dong ni dia menuhanan uli tak alam bidang hadu pubat haji umat perah komuniti alang da'uk alang jadi wakil ampain ha buka kedai ni wakil alang sah man umat perahanan kena tinan tanggungjawab na nurepa havin ha jadi lawah sah halang men bahagian halang atak tusah lan avin beh men uha nelunga te kira ageh pikin halang am sayu jadi duktun tike avin kehum bahat pikin hati pa dan ni halahu ngepden nyadu ayak ke te alam tuk-tuk hadui pubat ni huina nawah kelunan kena tinan membeh persa alang anna kena agensi pelita Teji bahagian men tekanan alang anak telunga ani ihati hubungan te hang uma perah dahin dah alang ngeprah China ni alang an kuma ke atak bahat lan aman dah ya. Okey, abin hak jadi jilawah langsa iha lahu gem tanggungjawab alang penuh te hadui nak ti dahin te kuri-kuri hangun iha ngenap melek hadui pubat ani ba tegu duman 2023 di mato ni ha ngendap na hadui dagang hati hadui dagang juan pau ngejeloh ji bakeh na te alam dalam panak nanti te na kedai ke kedai pau dahin te na sin alang oh anak peng jarun hat nyadui jadi duktu nani di menina ni ha buka ji kedai pau lahu lanpa tukang masak nanti ngetak amte notis dong ani ba belajar ni halahu nak pau sendiri dahin menina ni ha aman nak pau salah pi ha manti abin nak dah ngenap lang ngenap belajar nak tenang-tenang tiket tangan ni ha nalahu dahin ngenap lalan pi ha hadui dagang ani lahu kena men media ke dalam panak na teka dah amun ni ha melak hadui nak jadi doktor nanti minna doktor ti kahum ka uli nak kahum ka gaji na nuti ke bi nus kahum bahat pikin na lah ho tek pa hadui-hadui alang anda na malam nasi tek kelara hanun na nuti ke babi hala dahutat ke iha ngenap na hadui dagang nurepah na kedai pau ni tuan ni ha okay? Pesuluh marung tokan nandi hinan dahin tek ji harin laki na ada terima ke tuan dah utat nanti dahin kerenik ke dawak tiap tolong ya hak kedai nan buka kedai hak Wuhan tegu duman 2023 di dahin teng bulan tusu duman ani di ke ihak buka cawangan alang kedua okey la nemen uha ngetak man hadui doktor nan nanti kerenik ha buka kedai pau ni ke 10 jam tu ha nyadui jit daun si happy hunak di teng jit daun nan pedung ha nyadui nuti ya be kerenik ke cukup duit pekap kedai ngelarah nah nanti tu okey nanti dengan halang naik mandaleh kina dengan halang kedua menjakarta tino pihak lang tek kuasa masan jatuh 65 dah halang perah psikiatri manji uma perah Kalimantan Selatan pesuluh nate jerbu toksik Abin kenan tusah tutung tuan alang jadi ha Indonesia ni sa saam sayu sa nai mihat nuti ke dah pegawai sedia dah masan dah alang ngeperahan ini te palaji ngawan alang te ha hawang uma perah awi lisun ha tata huma perahan ni ankuma sa nai kapan hui je atuh tusu pulu libu kes dah alang perahan ni ai hati perah maruh ngan ha ke tu sah ngan no nan ke nel ho marung jerbu ni kalau ho alang an rekod matoh man bulan saya di tek balai alang ni ken tegang tek balai alang ga paru-paru no reparadang paru-paru bang dah nei no naran di nei betung no te dahin lah ho 40,000 kes ke melawin dah nyam manak nyam pelah ho tu sah tutung tuan alang jadi ha Kalimantan Indonesia ni Lusi tuah jadi hinan bi nai atang daleh ta Malaysia Singapura dahin lahu tekna lisun nani dike alang an kuma lisun alang toksik matoh man kuri-kuri migo lang oh ready ana nalang na index asap di ha ngabananan tek kategori alang am sayu manage Indonesia lahu umatan 54 dah anggota dan puluh wi bilun jamano hadui ngebu mata ke hak Borneo dahin Sumatera ani ke jate maram apui tutung alang jadi ha tuan Kalimantan Indonesia te kewi telo nyinang kerai ni tek loh ka lisun kata bi jaka usan ke ngina hitam am te ga usan abin na tini jerbu toksik awi telo uga katalang toksik toksik nu ni nusi sayo managi hitam lahu yan nu nani tam pejita alam dengah manhawang dale dahin dengah hawang dale dang antam kleng hi te jaka alang pihalan lebih jima pukul 4:45 minit ha Radio Kayaan Miri FM.
6: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: mana tu ada di sini belakang. Aku rasa ada dah telur hendak kering.
1: Ia kaya nang hendak kering dah telur
2: kita. Jino nak hamin tiket daran manuk penguinan nan nang kurek. Ina payah keji pa. Ina lulu keji lah.
1: Jilan nang Jerry.
2: Aku Jerry Wan. Kelengi. Radio kaya.
3: Kelengina Radio Kaya Putong-putong do. Jaga-jaga age. Jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
4: Ya, malak tu suminilaan telah santai pala pukul 5 lebih. Matoh man pukul 5 lebih ni ay. Ta malangdang kelenghi Radio Kaya natang pukul 5 ke. Pajau peji dah hendak lo tali dia kenyah ya. Hui nak mentelok alang tek kelenghi. Ngejelo frekuensi man miri. No nampal lahu ngejelo channel Astro dah hendak my TV ya. Bi menita malangdang kelenghi Radio Kaya natang pukul 6. Itam kelenghi dengan lebih alang ampah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Te pukul 5 lebih ni pajau. Teh atang pukul 6 lebih na ati ja. Mau sekena menitam lim alang teh peji dahe ngejelo segmen PDK peji dahe kelok lebih ni alang mato man pukul telok di atang kere ni nurepa teh atang lasi na program tam lebih na nurete pukul 6 lebih na ya. Yang pen telok peja peji teh alam dengan lebih ngenap kui papan telok teh ji lagu lang kena na lulu wan dahe tuku kami lagu Ika na aku ngi am mentelok lim.

0: Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan Whole of Government and Whole of Society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, berbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baru, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health dan Wellbeing dalam Sustainable Development Goal, SDG, bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara.
1: Serap tup buat yang legagang tengkung ujung patah. Oh, anak-anak kaya. Asalnya radung tangan na sekolah.
2: Radio Kayan, Miri FM.
3: Cayo, Radio Kayan, all the best.
4: Okey, tanpa japa-ji ngejelah segmen PDK peji dahin kelok lebih ani jam tam alang bayat loh narepa jam ketelok ngejelah segmen PDK narepa jam alang kenap ngejelah program Radio Kayan Mir FM alang uan pah mau matoh man pukun 22 bulu adau de dan mentelok lim alang te peji dahin ngejelah live Facebook laho mau sekenap man kelok ya dahin lebih ani ngejelah program tam hati info ha uma apui aku sang bara te jo wit dahin tebuk batok alang o peteh ah nuna tu kan ni dang lo ke telah pakai na atau penusi ya okey lubun jina nusi dang abe nuna ha am dang awi tebuk norepa wit batok telah dikai wit alang wit batok ke kurintam ni pa wit porcelain porcelain ka ke nunarana di awi ha o te peteh habi ang oknotika sidang telah pakai na awi ha ngelengat uk tua dangka telah pakai ha ngelengat tua nusia ha peteh ngelengat tua mina dangka ya ngelengat hawangan na nusia ngelengat halam okay mina nun amdang pakai with bato narepa tebuk bato alang o peteh ni lubun jina peteh dahin ngelengat tekna tek ngapa nalang ngelengat nandi mina alam kelengat tebuk norepa wit anandi te kutok norepa te asap alang de te lekat te halamna awi telo pakai nak ngaban telo dui ngaban telo kuman ke anan gereji to kalang am sayu man ageh batong tam lahom dehen nusi ha melai an telo mayau ke awi hat te leket te alam teh norepa te alam kelengat awi telo norepa tebuk telo alang ubi ang norepa halang ngelengat anan ke halga kata yo ngelengat to kan ni dang lo ka pakai nak kentak bi nusi telo jam otek na ketalang otek na ruang te alam kelengat tadi ke. Okey, lubun dua nak ke hati tino te alang peteh hanan di nusi ha hayu ke win bahi telo te hawi hata buk kata jaka telo dui nak ke te mabak pa si beh telo re nerepa mina nyah dangna telo tega nuti hawi telo mayau na laho jaka mayau na nan ka bahaya laho win telo mayau kata hawi hak gak te ngaban alang nyiati nanti nana usu telo pega laho nusi ha ba telo tua bi usu telo pelaho. Lubun telok nak ke, awi telok pakai na dui ke talang lasu piah na tebuk ane dike tebuk kalang uhung lengat ane dia telok teh atau lasu halam na tenu piah ane biang ayak laan nan keji laho nu nampu wit nan di laho wit batok ane di awi telok metai ke talang lasu halam na tia dapik su palang lasu ke ne biang ke ji to kalang am sayu pan laho. Okey, we telah pakai ngaban telah dui anandi dui lasu dahin kata nandi tebuk dahin tebuk dahin wit telah lang ung lengat tanandi nusi hayu awi telah pakai kata lang lasu anunda amate kat lasu halamna. Okey, awi lapisan glass nak di utasak lahu nurepa uam sayu lahu anan pelahu nusi ha sayu awi hak gak penguman nurepa gak atak telok lahu. Okey, awi dangke ketalang u peteh-peteh ti yang telok sauna tua bahi ha nai gak te telok awi am telok ke dhanak telok kalang pakai nak nuti nusi dah lavat teh ha awi telok ni kata dang peteh ti ni man hak jita dui nuti bi awi dhanak telok ni nyeladau tua ujung-ujung na gak badah nak telo dehin laho minat teh tike deng teh te alam ba telo ha sak peteh pe hanel anu tike teh lemba antelo lu teh lembu ti telo pelalo nah nun ane ha wi deng alang o peteh alang o ngelengati an ngalui na tua. Okay, nun ane te ji info alang dang aku si menitam lebih ni di hati tebuk norepa wit telo wit batok telo anandi alang o peteh dah ngelengat nusi hayu telo pakai nak ngelua norepa nusi telo hayu telo pakai nak paan ke ya o peteh ya o biang ok notika ngelengat anandi antelo ngalui nah te wit alang hak beh tu aya abin aku pesaya ke home wit telo mamin telo ni hati wit price umo nan nan dike price ubat ipak lah ho nan ka lang ka hom ha mintam ni lah ho kasi salana telok belak lang mari ngapin kerai ni ka hom na kedai alang tek juan wit norepa tebuk bato alang murah lah ho. Ya, tam pejang larah tam, aman oh nin ai tam kelenghi tejoh dengar sukan. Ji lagu lang kenan dia nan ini, lagu alang kumak dup-dup alang musuk mentelok lim lebih ani.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

0: Okey, tanpa jepeji tak alam program sukan dengan sukan nak langunak loh hati ji dengan sukan men kucing tindak kontingen gimnastik Sarawak usedia pejepeji tak alam pelawan alang anah Malaysia AGG Championship 2026 dahin ada Tok Malik Cup 2026 alang sang anak ha Endah Parade Teguh 26 dahin 27 da bulan pitan anin anore pajima dahin 2 minggu ya. Nyoh dahok bara alang Naiman Ukas, kontingen Sarawak alang ketua adalah Hati Chef The Mission ID Wina Aidan Wing habara tidak julun dalam pengurus pasukan jurulatih hakik dahin hakim Otai Pala Kuala Lumpur donih di. Peji dahin wakil men kelab dahin sekolah. Ban kucing Sarawak ban kucing dahin sibu alang nyenang tejoh perkembangan sukan estetik group gimnastik AGG ha Sarawak. Tekahum 6 klub dahin sekolah alang teknyoh te alam kontingen anan ihati track and dance. Mind Dance Studio SJK Chung Hua Sungai Lubak, SJKC Chung Hua Lubun 6 SJKC Sungai Apong dahin Rainbow Remix Gymnastic Club Sibu peji dahin pasukan alang bertanding tak alam program IFAGG NAD dahin compulsory alang melawin kategori Hida Pulu Duman dahin Hida Pulu Sayak Duman Pulu Duman atang atang Hida Pulu Sayak Duman okey. Okey, dan hati haji dengan halang unak lo, telok tepala dengan halang kedua, nyihati man kucing. Dengan man kucing ini, bara acara kucing maraton 2026 malang an jadual, anna te domigu ini an batal, nurepa an kata, pesuruh na te jerbu alang kerai ini jadi hak kucing, dahin hak tatah ngawan alang nusi suman ngawan anak lahu. Persatuan Maraton Kucing KMA ngejeloh ji dahok bara alang anusang kumak keputusan norepa dahok utat aja ngetak norepa batal acara ni anna te jakak-jakak lang bayar pesuluh na te jerebu dahin basa indeks asap dih te para salang amsayu menage kena matoh menjerebu alang jadi paun bulan ani di pihak penganjur paan nyinang te jo bahasa IPU dahin lahu nyinang layan telikin teka sukan ani dang anano topel nusi dahin lahu alat tebara alang naiman pihak alang te kuasa alang tawin dahin lahu penasihat man hadipubat. Okey, menlim peserta norepa dalam oksa kena menlim peserta alang TU daftar ja ala medal dahin basung matoh dona mani hak pusat beli belah Plaza Merdeka. Ya, dahin masuk edisi alang ke pluji di mana ni kucing maraton alang hak lana anak te domigo ni hati 27 de bulan pitan te na pat kategori hati 42 kilometer 20 kilometer 10 kilometer dahin 5 kilometer dahin edisi jangun ni dikek dah ngendap ngabang 6,000 dah halang ala bagi manfaat kategori ni. Okey, nan dengar halang Naiman Kucing. Ya, mitam lim nun ni tam peji ta alam dengar sukan, dahin dengar sukan dan antam kelengi te jaka lang pel ala biji ma ha radio kayan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercaya.

0: Ni ata hudo ngari kita. Tay ko na ko sina ko itok ta kita nandi ko rembak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Sayu bakam ga kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Jan nyamu nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam dia sip pada aku nak kenrin. Kalau habis itu
0: tu. Itu sayu langkah.
1: Sayu aku nak dia sip pada aku nak kenrin.

Okey, Nona Naji, tak nak alang kena dalam pasukan tak nak malung panai halang batang tak nak nanti ihati tak nak Juman Awang ya. Alang ugeri tam tepanlah pukul 5.50 minit lebih jaga ni 10 minit an telo sang tepanlah pukul 6 lebih tino pukul 6 lebih ni nak ye tam pejo-peji dah dalam YFM bide ya halang an pah mau man RTM Kuching besok luar etam jima matoh man pukul 22 belah dau atang pukul 6 lebih putung-putung daw na hati atang hira-hira nanti ya. Jadi nak kulah mau saya kena menitam li malampaan sukung radio kayaan Miri FM hindak tu apa datang apaan telok te harin telok Reslin Upan te ne peji ngejeloh Facebook Live telok ya barak. Hello, salam, saya lebih dahin sayu ujung minggu menikah DJ kena main lagu Livang Ring, lagu Livang anak ni lagu lah sedih ha, maka pelasan telok lebih ni utek na bakeh ke hasi ya yati ji lagu alang kenan tuku kami lagu alang kumak melak umak dahin lahu, aku yang mau tabi sayu ujung minggu lahu, manharin telok Roslin Upan, nunam pelahu man bakeh-bakeh halang tek kelengir dia kayan Mir FM lebih ni, ino tu apa ngapan telok teh panau piwai ujung minggu ni ke ngina atang dahin sayu dahin ngina dia uli dahin sayu lah mentelak alang teh hapasan ayak Miri ni teh dua program ayak alang anano ha Miri ni ji Sarawak Sarawak Literature Festival 2026 dahin lah ji donih di umatoh na jom heboh ya teh agri dah nyam telong luan dah wang amin telong luan inang ke talang anda hak juan dahin lah inang teh jauh keselamatan telok awi telok teh panau hak ngaban alang bangu kelunan nak ya. Hello menghadu jima teinang petading tekna alang ana ha Indo Stadium Miri matoh man pukul 6 junang lebih atang pah okey ina itam pia-pia peji sukung hadui nerepa program ada tasentam alang ana tek ngapan telok sendiri lah okey mak aku mau sayu lebih sayu ngelara sayu ujung minggu menitam lima lang tek lang hire do kayan dahin ngina pasuk lua tek jaka lang habe aku livan mau sa kenap Tuhan memberkati tam lim bye bye.

Oscar Nomi. Selamat gumi sebuah azad muti pun pun abar. Taruh ada company dan projek ngawal banjir de bintulu bitoka trimur taruh juta ringgit sakat tajuh obo ponu brand smug ide. Sarawak sakap bidopat gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau do IPU de kudu-kudu atas de takah doi sihat. Op tapis khas padawan taan semua moy individu rapat.

Lalu, dua pihak perunding, Adin jerahna penyedia, san ponu projek fasa 2, nuna tipu ha. Proses tender saka ria ruah dan buran beri, si bayu kerja-kerja fizikal, tajah dan buran denikan. Suka beranyai nu saan nai taruh komponen projek de Jempak Desa Damai dua sekolah jenis kebangsaan Cina sebiu. Kelulusan ini, obo seen, bituna dua rayuan, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang, nuduk Premier Sarawak berkait pinusah ba de seru beraku de kawasan ini. Dato Amat Dr. Sim Kui Hian sobu deniti seropas udung gapit Premier Sarawak bisama Opis Parit di Pemono Piin DID Bahagian Bintulu. Berita Sarawak raan naik kerajaan perhati puno sistem ngawal banjir de Bintulu ngan nenura isu banjir de pasar inu dan tipuh omu. Gabi Premier Dato Amat Dr. Sim Kui Hian nang kerja perhati ini bercadang naik da company perunding antarabangsa bisama bara pakat tempatan saat notap kerja ngawal ini bernaik secara teratur dua ngasi. Gaya ini, sampuno-puno perhati sistem pengawal de ogi de sogi pikungang dua pinglemaha. Ia nang company perunding antarabangsa de bercadang ria kerjasama dua juru uko bayar pihak teknikal tempatan. Pasung menu, cadangan nyukong company perunding ino giaro obonotap demoredah hal belanja dua skop perkhidmatan. Ya sobatan ini terserah sudung gapi Premier Sarawak bisama DID Bahagian Bintulu. Ribut bidudu kijat tetap dia beraku de Sarawak sungu gaya onu bonga bode dua bikabus asu. Gaya onu de kedai itu pun turung nguruk tenaga saat naik ribut derobis doras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, nang jan doras, ribut biduduk kijat bayar sobat doras, dua jan batuh ais, de beraku de kucing dua semerahan bau-bau ini, bitotek dua proses gaya onu ribut biduduk kijat de kawasan tropika. Sina nudu RTM, yenang ribut ino dapat rikas bikomang, dak gaya onu pun rikas berubah. Yenang jantoras dapat kadi koda-koda suo kabus asuh sapi nusa inu dia pari. Sebab pingunek asuh inu masih idip. Sarawak dapat nurak gaya onu bikabus asuh derobis trok nek onu ni bau dua boga watas saka dia detakah IPU doi sihat. Malaysia jerah perhati model pengawal seliaan pikokas berubat de nuna risiko saan perikas inovasi bertanggungjawab de doi nyimpasas nuduk pengramat pisakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang iti nganyak nama paguh gaya ngawal produk de kurang risiko doi nyipinu pun nuduk inovasi dua gaya berubat de ogi risiko bigatung. Malaysia pun nogap ke kerjasama strategik dua nuna standard pengawal seliaan antarabangsa saan pimuda akses pasaran secara bertanggungjawab. Yenang, sistem progresif ini mesti genyukong inovasi tempatan suataka awal. Demorat, kaya kerja pikarik akademik dua proses naya saan oboh bidagang. Ya sobat niti takat tuap, pitangga dua persidangan pikokas berubat antarabangsa MDEC 2026 de Kuala Lumpur.

Kitubu dua abar. Dewan Suara Bau saka oboh pasang pimudah eskalator dua lift pakai projek kakak takah deman beranya kira RM2 juta dari buah agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching, GKCDA. Gapi Menteri Pengaku Sungi Dua Laut Sarawak, Dato Henry Harry Jinap nang, projek saka siap tuben soaiti saan ngim pimudah nuduk ratus amatahnya ada kurang upaya. Ya nang, kerja awal mobot tajah sementara lift dua eskalator adin jurah botet suat China. Pimudah ini cukup biguna saan pimudah kabat de kurang upaya dua kerja-kerja pakat barang ketikat somu. Ya sobelan iti nudu media seropas melawat gereja St. Stephen de Bau onu iti. Sementara inu nyaa Christian de gereja St.

Cheban Bau, Adi mendapat semayang dan gereja Derobis Paguh selepas keroja kakak takah gereja ino mesiap. Dato' Henry, da jagin ke ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, nam projek teman beranya ni juta ringgit ino, apa ponu pakai beranya so agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching GKCDA. Keroja kakak takah ino demorat pasang 4 unit aircon, nama pagu sistem waya elektrik, dua gati suis ayuh elektrik, ruasan biki bungan de siriat, nisat siling bayar nama pagu pimudah bangunan. Kerja kakak takah ino mesti obon nai sebab kiang jemaah memakin bitamah, yenus kurang-kurangnya moi ratus orang takar semayang dan onu minggu. Pelajar luar pasar Sarawak mesti nama pengipuan dalam bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kecerdasan buatan AI, bayar teknologi saan sama berobot peruang keroja debau. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang, nang Sarawak adin bigorak nudu ekonomi de pakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau dan industri teknologi bigatung. Pikaya de takah awal biguna samung bau dapat ngatur gaya belajar dua keroja nuna gaya industri adin. Yenang, teknologi de koda AI dapat nama productivity boga sektor demorat ge industri agro. Si jaka saan buka akses peluang pendidikan dua keroja patut obo kitubu ngan notap komuniti ruang pasar doi obo supiah dan pimasang Sarawak. Ya sobat niti dan program Project of Dream Realize Roadshow ProDR 2022 de Lutu. Dua orang yang dagang de Kuching obat tindakan dari bawah Seksyen 92 kurungan D kurungan A Akta Perlindungan Pengguna Semengperi Peri-Peri-Peri selepas obat dapat nak tanah roga de doi botol. Pinyalah itu obat dapat selepas kerja perusahaan obat naik de dua premis de sejingkat dua stutong onu taruh deropas. Nuna pingunang pengarau PIS Menteri Dagang dan Negeri di Kosara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, kes de sebengas melibat ni orang nyaa dagang de cas sementara ringgit 20 sen nunduk pelanggan, megaroga de oba pikirian semeng ni ringgit 50 sen. Kes kedua melibat tanah roga kasut de meda pelanggan riru. Pihak pengakuasa pun miga dokumen dagang risit jua tanah roga bayar ni pasang kasut senoboh nyiasat. Semua individu demorat ni orang dayung obotan bisamah dadah dag optapis khas Sarawak. Operasi taruh anu inu oboponu bahagian siasatan jenayah narkotik punupis polis watas Padawan demeh obo sumia. Damping unangah ketua polis daerah Padawan pemangku superintendent Barry William nang sua suspek bi umur semengperi nek rim prunom sawak. Sementara individu obatan dari bawah Seksyen Semeng Rimuh Kurungan Ni Kurungan A, moi orang ada dari bawah Seksyen Semeng 2 Kurungan Taru, dua ni orang dari bawah Seksyen Taru Puperi A Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya Semeng Puperi Rimuh Puru 2. Obat rapas ke ni poin Rimuh Nuom Gram Syabu 200 Semeng Milimeter Piin Ganja Bitoket kira Semeng Puperi 1,500 ringgit.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Sibu Ngasi, Punpunaga. Pendidikan awar anak-anak ina pinanggong sepreg pihak. Pinatan bahas dogna tunduh isu bipawat nga dokumen pingatan pereng. Lebih 120,000 dong ijaka di mendeka program Sarawakku Sayang Adi Redo Ngatur di Betong. Selamat Sengumi Andu, bersemangaku Vic Mo Lauren, dermaga Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, peritah nyidia peneten adi beterang, saman peluang adi baga, ngenetu kualiti pitak pendidikan awar anak-anak nakit dog jaga. Sungguh mena gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang, peritah deh dapat kabis pinagong anak sadik, kaib guna di kerjasama Sarawang, bara guru, komuniti, universiti, kerja prati, industri saman sopitak swasta. Ayenang ngera di ngusa perkhidmatan pendidikan awar anak-anak berguna adu-adu siroh pimujur yang pitak anak amai kualiti dah ada pikara di berguna dok temit bad paki ina pinanggong yang pereg anak-anak. Ayah kita sakati tipu kuka konvensyen antarabangsa prasekolah Sarawak SPIC di Kuching. Dato' Amar Awang Tengah namanang SPIC anak ngen peluang bas ka Sarawak bedak nguruk penyipuan Sondi Ong-Ong beken so kutung geh penyipuan ni derem pitak perkhidmatan ka masyarakat di kawasan Adibayah Adibian Brang Masam Tan Asar Pimiu nga Gaya Pimudip. Sarawak Sian Pimujur Kolektif derem pendidikan awar anak-anak kan pi promai poin peri peratus so anak-anak adi meret ka primary ni media meret prasikura. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, Anak-anak nga Penyenang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, ati kirenang pendidikan praskura di Sarawak meh raru mujur. Sungguh mena ayenang tedeh di poin di peratus, anak kada dupan anak-anak adi debian akses tunduh pendidikan praskura ka ngana plan bituku guna dognai ngana tu ngera dedog tinggi so penyekena pendidikan awar adi bian kualiti. Perintah Sarawak Piju turung rakyat rebisi di kawasan Sepak Pasar adi sama nyerese isu bipawat nga dokumen pingatan pereng so kerjasama adi dognai ngabrang masam pihak nimun agensi perintah kaum pingubah masyarakat nga ketua kaum KMKK saman pingarun rakyat. Adun Bukit Bengunan Dato' Mong Dagang Kidanang ati inah nganetu rakyat sian penurung so saluran adi patut beken so netuge ngerakinyam senang so pimudah adi dog nyidia beda perita. Ayah kita sakati tipu program pinguru tikuruk nga rakyat berama nga program serah dokumen pingatan pereng adi dog ngatur di rumah ramping kelauh dau di Sri Aman. Tipu ramian naga Dato' Mong agi serah penitah beranja diribu projek Sit Sepak Pasar MRP RM5,000 ka JKK Rumah Ramping saman RM5,000 dinge ka Biro Wanita Rumah Pang Ramping. Projek Nailoji Napis Pin adi bauh di Pasar Sebuyau madinati meh 70% kemas. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang loji ana adi dapat nyikan 5 juta liter pin di andu pakai teknologi sistem acute yen napis pin kai renambah dinge penyeruah pin besig di Sebuyau saman kawasan adi bisinek. Loji ana sian pin so sungai Ulah Sebuyau adi ataki so kawasan Taman Negara Sebuyau. Sedenana ndi dinge loji napis pin pakai teknologi adi sama redognai di Ensika Ulu Sungai Sebangan adi dapat nyikan 5 juta liter pin. So dua loji anak red nyidia pin di Sebuyau, Sadong Jaya, Simunjan nga Asa Jaya. Dato' Sri Julahi Kidanati tiba merawat ka projek anak di Sebuyau.

Piju dinge nga aga. Plan yendai projek Nura susah ubah di Mapang Aran bengen rawat di Maludam, madinati gibaba ditakah kerja prati. Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor Kidanang, projek berga 40 juta ringgit ana, dok jibenar diribo agensi penyekimbang Gadung Betong BDDA. Beken soana ayenang plan yen projek nai sistem parit ngasuang piin di kawasan Kapung Maludam berga juta ringgit, madinati aen dok ngusa drem brang masam taka. So dua projek ana berguna yen jaga atus ramat teratus di kawasan Maludam. Dayang Nora Azah Kidanati ripas mendeg ka udung penyelerasan pertapakan projek BBDA adi dok ngatur bedak unit pemantauan pelaksanaan Sarawak SIMU. Lebih 120 ribuan an dok ngejaka remendeg ka program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betong adi dok ngatur so anduati neg 27 anu bulan September. Gapit Menteri Pemiang Sukan nga Penyekembang Tukai Dagang Dato Jera Rentap Jabu Kidanang pimendeg 200 dok ngejaka rebetamah dinge tipu ruang ramiana sepagi. SKS Betong nyedia 150 mai perkhidmatan so 40 mai agensi perita kai jadi pusat sehenti yang 200 sian penerang perkhidmatan sama naik pingadu ngera. Berang masam aktiviti dok ngatur adi saman aktiviti kemasyarakatan, penyekembang tukai dagang, sukan ngah hiburan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dok nyejaka rek kuka program anak sepagi. Mijah Office Immigration Malaysia GIM Sarawak memindah Perperjunaan Rakyat Indonesia adi saman jub penemnaan dari ngah duperinaan dayung so Deport Immigration Semuja yang Dr. Ban Pari Karis Adep Ngera. So perengera Dr. Ban Pari soaran dia di ka Komplek Immigration Custom Quarantine Gatuh Seramat ICQS Tebede. Si Bayu pimenuju pimenu ngera ka Indonesia. Pimenu anak dok ngubak bedak Komandan Deport Immigration Semuja Tuan Muhammad Salman Jafri nanyam prosedur adi dok netap saman undang-undang adi dok kuat kuasa. Keespat kawasan di Sarawak rekod kualiti sebak ditakah adi desehat seteket pukul 5 sungumi andu teja. Data sistem pengurusan indeks penyekai sebak di portal Opis Abang Terun Kerenang, IPD Serian rekod IPU Sekesan Bergatung anehna 170. Atik Dr. Tunda Abdak Semarahan 150 mai, Kuching 156, Kasri Aman 156. Kawasan beken rekod IPU ditakah adi sedang-sedang, anak-anak ina diasah 56 ka Maipro 2. Mengaku ngemasagah peribahasa pun-pun ni. Pendidikan awar anak-anak ina pinanggong seperg pihak. Binatan bas peju dogna tunduh isu bipawat nga dokumen pingatan pereng. Lebih 120 ribuan an dong ijaka remendeg ka program Sarawak Ku Sayang adi redog ngatur di Betong. Ngana ati adaga so YFM Bidia adi dog nyusun beda Azrina Sabri so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam sejahtera.

0: sama semindu ke Soprag atau dapat dengar dalam Biz On Air Anwati atau bersama dengan Tuan di dapur A&M Fashion anak ina Puan Ana Jikom.
1: Kayu ti memang sok sinokku. Ayo memang tukang jahit biasa saja. Tapi bagiku kayu no macam jahitan nanti macam unik lah bagiku. Kalau aku tinggal ayo jahit kan. Ini kayu jahit ti macam teduk-teduk lah. Macam sepiak kain kan ni ka jahit ti. Aku macam teringin an suwa aku berjahit. Ngan ia kadang-kadang muni dalam pikir ku ti aku selalu aku pikir muni mesin dia pandai mencantum kain ano muno jahitan ni nakit ruai nang daya unik lah muno okey ati sebenarnya bagi pengalaman ku lah yang menjadi aku betul-betul bangga dengan dop ku. Kadang-kadang aku terima tempahan yang bilangan yang terlalu banyak. Macam contoh aku bara grup-grup yang dari kampung, bara AJK kampung, bara gereja, menolah naik baju korporat apa semua. So aku beyond dop ku sebab aku sadik ku yang bekerja. So kerja ku no macam aku dah sangka dengan hasil kerja ku no aku boleh naik dah habis dengan sepenuh hatiku dengan ikhlas hatiku naik baju bara korporat tano. So aku memang doh nang daya lah dop no asyasi pun akan rasa bangga dengan pingin naik dop no. Ya perkara bidaya pun aku memang agak naik tapi kalau tempahan yang terlalu beguk muno aku pun doh aku sanggup doh aku terima tempahan gawai lah cuma aku meet sekedai sajalah. Kalau cabaran terbesar kula biasa sebagai tukang jahit kan kadang-kadang bagiku lah yang aku selalu hadap cabaran terbesar kritikan bagiku lah itu adalah satu berarti bedak tak ngubah cara tak naik kerja tak muni kemai do kemas atau tak kemas kemai kualiti tak do mendi atau tak ada lebih mendi lagi atau sebagai tukang jahit atau tidak atau mesti antrima kritikan ano kadang-kadang ia menokkan kadang-kadang no mesti daya nang mai ka jahitan dai ti do kemas mai ka yo naik kerja ti macam naik kerja cincai so kayu nak bagiku ialah macam satu kritikan yang lebih baik lah, lebih bagus lah untuk diriku lah. Aku dah pandai bekon lah. Sebab untuk pembetulan juga bagiku pencapaian yang membanggakan bagiku lah. Ya memang aku mau kudu sewa aku naik jahitan nanti mau kira dalam agilah dalam semuang sewa lah tapi dalam bisnes ku nanti aku mau buka bisnes ku di Batu Semang mau merot ju sewa. So ini pencapaian yang aku dapat ya aku boleh naik simpanan untuk dopku and then aku ya, atak sebagai dayung kan kadang-kadang atak do mengharap benda tak. Anak memang agi mit tempahan yang basana lah. Kadang-kadang agi daya nang anai kalau yang tradisional lah no, anak memang asal tak memang agi lah. Memang ayo lebih kepada yang ani nang daya adat tak. Kaum tak bidia tapi yang temporary hati ayo lebih kepada yang contoh dayung lah dayung kalau yo anai dress kan kalau ayo anai dress ayo mesti anai dress yang cantik tapi ayo memang ayo buatan ni lebih kepada yang atak bidayuh lah. Okay, kalau prinsipku bagiku lah kualiti kerja paling penting. Kualiti kerja aku setiap kepingin naik no mesti an macam ikhlas naik kain dayak lah. Aku dah gunang dayak lah. Kadang-kadang lagi gue dayak, kadang-kadang cincai. Aku bukan gunang ni lah. Sebab atik pun feedback so dayak customer yang dari sana bawa ke saya. Lepas tu amatnya itulah. Yang penting bagi saya kualiti kerja. Jahitan mesti kemas. Apa lagi? Begolah. Kalau nak prinsipku, aku memang cerewet sikit lah kalau pasal kerja aku. Aku tengok Madin lah. Kalau atau bidayah Madin de. Lagi aku tengok barai pakai macam tangguh. Tangguh tapi ayo jenis yang corak-corak kepada bidayuh lah. Not yang lain dari yang lain lah. Aku tengok barai. Sebab lagi gue dayak tempah so aku naik dah bahasa nok. Tapi buat masa tiga lagi bayu siap lah. Cuma aku bagi ku anak yang aku rasa macam ada kelainan sikit. Biasa macam yang aku dapat tempahan biasa-biasa saja. Tapi kualiti aku macam lagi naik tangguh. Tapi ayo macam lebih kepada anik tak lah, anik tak bidayuh lah. Aku memang lagi Facebook lah. Facebook kutik lebih kepada hasil kerja aku. Kena dengan nadi boleh di ke Anajikom. Facebook ku lepas no TikTok ku pun. TikTok pun lagi ego. TikTok ku so dengan boleh jiro dayung salau lah. Menurut saja. Mana-mana media sosial ku aku memang lagi guna hasil kerja aku di gino lah. FB ku bisa direct WhatsApp dia ku lah kalau di FB.
2: Ana Teja tak mau sama-sama kita dengar perkongsian so Puan Ana Jikom berkait dengan kerja dagang i. Ngak ana ke usnel tidau i bis on air tak iat anu wati. Berapa dengar tak anu adi beken.

0: Bidayu, gerak bersama.
1: Pukul Icu Bingara. Sepengah sepumpun agah. Pendidikan awal anaknya tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri Dog Tumit Pahat. Sarawak Kusa yang bahagian betong target lebih 120,000 orang mendeg neg program. Selamat matenu, salam Malaysia. Madani bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidaya ti tengenaga. Perintah netap dasar sedia akses standard pendidikan dengan penjagaan awal anaknya. Gapit Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang tanggungjawab Siti kai dapat tunah singkadep perlu terlibat memba guru komuniti universiti penyelidik industri serta

Okey, mari bersama Dukai Dati dan YFM di segmen Ancam Peta dan Ngumi di Ngumi Anur Rima 25 Beran Peridang Sawah 2026. Selamat bersama anda kena bergur peringan rom daki yang bersama dan segmen niti selamat hari jam makan sempurna nom Ngumi Jaya ke ngirsu siara de yang FM 306.ni de Bandar Kuching do frekuensi dan bian serian dengan dapat dengan oji tinggir safam di kosong ni point ju dapatkan ngaji siaran kuih dan aromiti pakai aplikasi RTM Click.

Okey, lagu Bimbul, lagu This Nicole and the Gang bersama Donnell, lagu The Toba Nino Tanju. Lagu Bimbul dengan Romy T ada negara buku berita bersama. Jadi antara aktiviti antara program Dogi Bungatur dengan Romy T buku berita dengan Romy T ingat apa ni secara langsung Yeno Sen Kemuncak Bintang Kecil 2026 ngirusu TV2 dati negara ngirusu RTM Click dapat dengan ia dua wati negara ngirusu FB Sarawak FM daki yang dapat ingat sama-sama bertanding sen final Bintang Kecil 2026 dan Arum ET. Okay, jadi ingat Dogi dan Bantaraya Kuching dapat nek auditorium Piramli RTM Kuching dan Arum ET gisuam gah kerenang sopa adin sinek lihat buku moi gah walaupun pun dia dapat ningat yang dapat ningat dan TV2 dan ngarom ET. Okay, jadi antara program atau aktiviti-aktiviti Dogi Mengatur Bitotek Dua Kemuncak Bintang Kecil 2026 Ogi Bijua Dogi Mengatur The Sindek ataupun The Dopan Auditorium Piramli RTM Kuching Dogi Ke Screen pakai tak sama-sama Haninga Oni The Jurah Mengatur The Auditorium Piramli. Okey, jadi nudinya The Sopan ni ha, iti antara program Dogi Mengatur dan Aromiti. Jadi terus bersama dukai Dopan nudinya. Ini info dari Sabah, so kau dan WiFi ambil dia.

Kebuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Jess, oh Jess, jamai nang ada peraan leptun bad gonan. Iti haruak gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
2: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Ndo kupi oni.
1: Bah gele. Oni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
2: Eh muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa. Jen, nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
2: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
1: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya. Ku jogging sadia dok ku jalah.
2: Yo, nai nege.
3: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabusa suti memang doi sehat.
2: Muuti le sekia kolas. Ku nang ma Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: tak kata ya. Ponu nak ke ponu. Mu tito sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kan nya ada tubun ku puak teh.
0: Nah,
1: nah. Nyu tiak ni sido je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Ah, inoh le mu tena inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia. Tunggulah terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nurse. Ya ti, mandam cek ya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, ya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat, ingat. Nah,
2: gelo, gelo, gelo. Aba, aba, aba. Trouble, ya.
0: Trouble. Gelo, gelo, ti.
2: Kenyam dah ia mutaya.
0: Nah. Kasih apa almu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ni nak, gulu gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jauh yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati ku rasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang tih. Ku rasa doy ya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
0: Eh,
2: kahai ku ngecek kamu mati. Kahai teman si iat.
0: Itu yang nak si iat mak mudno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ah, ani nang no.
0: Bak muka kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Oh, kena ragu dah lah.
0: Ah, lebih kurang ni ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
1: Okay, okay, okay, okay,
2: so slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Mana, mana lagi, ada lantai tu, mai?
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, dom ni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato tu lepas nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ah
1: okay mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik naik bubul sah aku.
0: Yo ke yo, asal asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti ti surat siklif mula. Mi tu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor nombor ni nak kota ya?
2: Iya, iya, boleh.

Okey, semua yang dah pergi tonton siaran TV 2 dah masa ini, ada nira secara langsung Kapet Merah Kemuncak Bintang Kecil 2020 Semadi Gajen denangnya. Yaitu secara langsung dari Taja dan Pukul Beri Ngarup Tidak Bintani. Ya, jadi Adin masih lagi sen Kapet Merah Kemuncak Bintang Kecil 2020 dan juara pengatur The Auditorium Piramli RTM Kuching. Jadi ini dulu suatu minggu dengan Romy D. Harapnya ingin tibur dan lagu-lagu pibur dagi ku si dia Hassan. Ini dengan lagu Tia de Watabada Via Mila dua Andrew Cree. Tumar lagu Salako Bukang Bukang No Diri. Ah, betul dia sebutkan. Okey, jadi itu ni lagu Salako. Harapnya ingin bawa lagi lagu-lagu pibur, bawa lagi lagu-lagu desen bara dan hanya penggiat music ataupun industri music budaya Haiti, pikiran bakat masing-masing dua tino ga piboga lagi lagu-lagu budaya dikira genre ni ataupun dikira lagu ino rentak ni ke ni ke joget ke ataupun sentimental ke ataupun rentak country ke ataupun rock blues ke pun dapat ke asalkan sijak dapat umurit kang denangnya industri atau IT berarti negara dapat pakar lagi industri music video ya sama-sama maju lagi sa bikomang lagi koda industri music tempatan the Balkan. Ok, jadi ngaromi di hati sama dia bibur dia ni lagu The Sun Halix Kuyong Ragu Yon Pimas.

Rawang Sungi dai jua suku puak manusia. Idipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: Adin mekerukuan.
1: Tuan, kau nak anakku. Obok pikuti segonana segapin. Dekau isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan Adin umat orang manusia getoran uras. Dutoran tadang binatang makin popor tadi hidup dan pinitinado.
2: Jaga repibresi sungi atau piin puun pengidip.

0: Timo parik kining doi kusaka liburan sungi tekoro pak masa gah ku dapat ini mulusnya mah dapat ninga sekat beten onu pijawa dasan sungi ti
1: tiposi mu kena tiposi ku bakuna mu medoi tu dapin sungi de ku toi ti sodia
0: aku lah seluang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mun gayung skora dang suak sungi da taru nipi. Wah, jobong nyam kuda mu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Aku jobong kuda mu. Ni ngak mu, posi. Sungi yang tak ti memparik kini. Misal di manusia ada mengun dobrosinya. Medoi tak sebarang ni turang ras. Ni ngak mu, posi. Tong-tong koyu pun membaga gatumut ya.
0: Yerah. Otak mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat de pesok plastik, yo.
1: Ya, Roh. Aku harap manusia dia ketumbuk jaga sungi ti. Saat bukan sejak manusia ni, ada gaduh-gaduh. Ya, yes, posisi.
0: Yo, setuju, setuju. Sungi ti boleh otak. Asal brosi, otak pun dah pergi popah.
2: Jagalah sungi. Jagalah pingidip. Setiap koyuh de idip, ogi selita odopah.

Lagi masih lagi bersama dan segmen dengan Champeta dan dengan Romy T Daki atau lagi 20 rima mira kita bersama dan segmen NP dan dengan Rom anu rima ni ti 20 rima berabri dan sawah 2022 ma. Jadi ragu bikusin itu yan yang ni info Daki ni lagi projek The Sen Pinyonang Rakyat Sarawak kali itu yang ni Sen Pimasang Jematan Batang Paloh dia buka nu 200 boga di tu lagi seropas Tan Sen Tarupuru Sowa deropas pimakai ferry dan yang motas sungi danu ropa siti tia riak ni neputung ni abar de sukup nampagu ya nudu ratus dera dan kuasa na pesisir watinaga da pimono robis kodit lagi pimono raju lagi de sempula bruit daro dua matu nganya di ke serike kucing dua tinaga sibu bintulu saka riak siap dan berans meng iti tia ya jadi iti ya abar de sukup nampagu semua mesiap tiap ingin piutung untuk 200 boga dera dan kawasan ini dua kos kira-kira 200 pre-promoi point 5 juta ringgit dua omu yang mata ni yang ni point ju kilometer pas benar nah, ya saka nyenang siap dan burani iti sodi pak ropas yogi kekangan ataupun pinusah de ogi timur burani siap yang dan berampri dua saka dia berbuka ne dan beran semeng sawa 2022 miti dua iti denangnya Nissan Pimago ha Nissan projek pemasang ada ogio bonai da perintah negeri yang sama-sama angin piutung bukan saja dari segi ekonomi pati negara dari segi nyamung hubungan ataupun nyamung denangnya topat ke topat antara de topat de juo dua tiga negara topat de sindek ya Ropa pasti dia teriak sama dapat kinyam pemuda ada kedai itu bukan sejata dan kucing pati negara dan tempat-tempat boken dan kawasan ruang pasar ok sama dia kerja aku dan Henry Saleh dia Tumaraga dan Pak Jamil dua kita bersama dua kedai itu Ropa pasti dia teriak sama kerja berita dan

Okay, lagu penyebur, lagu Dabato Banda, Eric Stripadas Band, Anu dan Nyanu. Jadi dalam pukul berita, terus sama-sama dengan je berita dari National FM. Jadi tidak terbisama dengan Romy Tia Kudian, sama dengan Romy Nudinya, biar pagi dan boken, maka mula pasti, yang terbisama dua juara pada boken, dan tugas dan segmen report.

0: pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharu lah. Yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu, saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa syukur. Kornya dia kata, saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya, saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
3: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara

Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanafi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ngan adin bersama Dokoi dan segmen
1: ngan kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

dua buah lagu pemuka kita dengan artis yang mencana lagu Masu di Vipers piama dengan lagu Masu Eliza Suzina Jobeng. Jadi selamat mengarut bersama dengan aku dengan arti the segment ngarun power DJ D masu pukul pre mengarut sampai top pukul 9 terpengarut mati. Jadi dengan arti si macam ngarut anu rimah 25 anu burang pre 2026 si macam ada pukul semang. Bingar mati kita orang keping agah bingar demnan senap bidayih bukar sadung dengan pukul semang. Suku bingar kita ira bihibur da abih program country dengan western bersama dengan penerbina si macam Filomena Buang. Sen sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9 trip ngarut timati dengan lagu-lagu penghibur dah masusun beda aku dengar ti. Jadi balik kita boleh ke pinggan media YFM di dengan frekuensi ni 06.5 MHz Kuching. Juga balik kita ada nyana ada kawasan serian boleh ke pinggan media dengan frekuensi ni 06.7 MHz. Semua pimpin YFMD ya dan ngerti seringan ceria selalu sama-sama kita nyaga hidup kita lebih-lebih lagi di masa itina kita masih dah timpuh musim jerebu sama-sama kita nyaga pinyihat hidup kita ya. Jadi tapi silu dengan lagu penghibur kita Masu Dino dari Pogan.

0: Jadi Siam Cina Matina lagu ping hibur kita masuk Dino Siam Cina lagu dari Pogan. Jadi tiseh kita irabi sama dengan DJ Linda Jagim dari da auditorium RTM Kuching birajah dengan kemuncak bintang kecil 2026.
1: Okay, terima kasih Beatrice the Conti YFM Bidia dengar reti. Jadi sama dengan semua bala kaping YFM Bidia dengar reti tinam pami sama. Dengar reti aku ada the auditorium P. Ramli RTM Kuching senci berendu dengan program kemuncak bintang kecil 2026. Jadi jaga masuk pukul 5 kemenu jenah ya. The perkarangan auditorium P. Ramli Kuching ti meh puno badaknya ratus sebab ada ini aktiviti dok naturus encik free show dari tengah bakat-bakat bala adik ya nyugon piluang bala adik dah sama-sama manek ngampan show pukul priibing arep mak ijen lah bala ti sempat lagi tengah bakat bala na dengan bilagu de pentas duduk sedia de sapa auditorium P. Ramli. Dengan selain masuk sen lagi bagi sesi red carpet ijen lah ada lagi donatur Great and Mad Great and Mad donatur pada Red FM Sejatinan menemu bual bala tetamu-tetamu de sama-sama menek dengan resiti bagi acara kemuncak bintang kecil 2026. Jadi kita tubuh tanya ya sejarah berkait dengan kemuncak bintang kecil ataupun pertandingan bintang kecil 2026 City. Jadi sewati SNCM 40 sewa ya pengunah bintang kecil dengan pengunah dan sebunga SNCM bagi sewa sebelum peri mahi puru 6. Dengan masih lagi ada ngarut City ada 6 finalis the era bitaning SNCM balatik bi umur antara semenggindi atau kesemangat dua sawak dengan setiap balati ya yes, tinggal masuk balati CNC sua dah abi 40 sewa program ti maksud nanti ya bagi balada udah pilih ada abi bintang kecil balati perlu abi umur secepat lagi masuk mahi sewa tok semeheng dua sewa dengan wang 25 anuburan saya cengar reti 6 finalis masuk 6 negeri yang akan cabaran masing-masing the auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi dengar reti kita rak sama-sama puan asikah the era odok peraga jadi juara bagi pertandingan bintang kecil peringkat kebangsaan 2026 dengan selain masuk CN lagi tiada pun bersama lagi pengatur sesi jebakat umur orang natur semenakna antara buran iju dengan penerbit ya menerima beratus-ratus pinsu ataupun penyertaan masuk bala bakat-bakat cilik masuk seluruh negara kiberut masuk Sabah Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Jadi masuk proses ti 6 saja finalis dekira kita ia bena-mena berjaya bena-mena berbakat untuk pilih rimpas balati melalui kudu-kudu penilaian antara nas dan penilaian vokal dengan persembahan visual pada juri profesional. Dengan dengarti ada 4 finalis menek masuk semenanjung Malaysia ni orang masuk Sabah mewakili Sabah dengan ni orang lagi mewakili Sarawak. Jadi 6 orang finalis dengarti Sechen Nur Ariana Satria semenggini Sawak masuk Sarawak mewakili negeri kita Sarawak sementara Christina Is Zara Robli semendua Sawak masuk Sabah dengan Muhammad Rizaril Indra Rizwan semeng dua sawak masuk Kedah. Dengan bagi wakil masuk Kuala Lumpur Kuala kita ya. Jadi wakil nah seencih masuk Nur Sofia Adelina semeng dua sawak dengan masuk Pulau Pinang wakil nah Melissa Ros Afzan semeng ini sawak sementara Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair semeheng dua sawak. At this end mati na 6 finalis. Ada masa itik na balan tengah ngundah persembahan masing-masing kawan kita ya. Jadi kita ngampan lah kawan kita sikah de irado peraga jadi juara bagi de ngara siti. Okey. Jadi sewati konsep nas encik konsep de taban badak bintang kecil encik konsep spectrum music dengan balati irak dok nilai masa segi karakter suara, kekuatan dengan gaya persembahan dak berbeza. Jadi saya nomatik na kriteria de kuat kita ya ada udok to meet tinan nyukon marka. Jadi jika kita sama-sama tubek lagu de taban pada bala adik-adik kita de ngare siti ya. Jadi bagi wakil masuk Sarawak, wakil masuk Sarawak senche adik kita ti nama tina senche Nur Ariana Satria adepna rangaban lagu Gerhana masuk Ziana Zen. Sementara Christina is Zara binti Roplin masuk Sabah ngaban lagu Cuba Jadi Aku de udok popular pada Nadira. Sementara wakil masuk Pulau Pinang senja Melissa Rose binti Afzan Safwan ngaban lagu Sumpahan Salju. Dengan Kuala Lumpur adik Nur Sofia Adelia binti Air Razif ngaban lagu Sumatera. Dengan bagi peserta masuk Kedah Muhammad Rizaril Indra bin Rizwan ngaban lagu Madah Berhela. Dengan masih lagi adik kita ada mewakili Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram ngaban lagu Hidup Dalam Mati. Adik saya mati nak antara lagu de taban balana ngara siti. Sementara CN ya berarti pun irak bilawan bagi lagu trio ataupun berpasangan taruh orang. Jadi berarti lagu de taban balana CNC bagi adik Reza berpasangan dengan Sofia Adelia dengan Melissa Rose berarti rangaban lagu Hell of Fame. Sementara Ariana berpasangan dengan Aryan dengan Christina irangaban lagu Never Give Up. Sen matikna lagu trio ataupun bagi lagu berpasukan berkumpulan seencik ini kumpulan ada taruh orang ya. Jadi dua lagu Hell of Fame dengan Never Give Up. Jadi tina pun bersama sebenarnya bala dengar ti bukan saja dapat tubuh persembahan bala adik kita siti pak lagi bala ti pan dapat lagi nyaksi persembahan maso artis-artis popular Malaysia dan mengundah persembahan senceh Wani Carey ada lagi Izan Henzi dengan Lan Solo dengan pengecara ngerti senceh Bel Nazri dengan Hafifah. Okey, kan Ejana aku kongsi lagi sekali. Ejana bala ada lagi bertanding bagi lagu trio. Okey, bagi sesi lagu duet Encik Ariana era ditangkap dengan Reza ngeban lagu Hanya Memuji. Sementara Aryan dengan Getia ngeban lagu Fantasia Bulan Madu dengan Melissa Rose berduet dengan Sofia Adelia ngeban lagu Zapin Melayu. Jadi nanti balan ada taruh pusingan tentang lagu CNC bagi peringkat solo, lagu duet dengan lagu trio. Jadi bintang kecil kali ini dopi luas secara langsung The TV 2. Bertegi masuk pukul pre-e bingara ijena dengan RTM Klik dengan dapat dekaping lagi de Sarawak FM. Jadi saya dah mati na berkait dengan pertandingan bintang kecil. Jadi Wani Carey apa nyanyi jemputan irangaban taruh dua dengan lagu sebenarnya CNC pulang dengan Cak Cekuk. Sementara Lan Solo ngaban lagu Memburu Impian dengan Seragam Hitam dengan Ezhar Hanzi ngaban lagu Tak Siapa Tahu dengan Dari Bawah. Edis and Martina berkait dengan artis jemputan The Ngara City. Jadi Artina pun bersama lagi The Perkarangan RTM dan Masa Iti nebeken sajak bala kita dapat tubek persembahan bala adik-adik lagi kuan kuja na. Apalagi The Perkarangan RTM ada lagi sesi berjual. Sesi berjual. Jadi macam-macam booth nyua barang pimaan ada dok sedia antara na ada mengayam gunting dan sempat kutubek ni je na. Ada lagi peminat-peminat kuih mochi, macam-macam sebenarnya. Ada lagi pau biregan seringit, ada udah jual, udah sapa perkarangan auditorium Piramli. Jadi bukan saja kita dapat nyaksi balati dabi auditorium Piramli, pak dah sapa auditorium Piramli ataupun the perkarangan auditorium Piramli SM berdepan dengan pondok pengawal kun kita ya. Ada ini screen dah cukup-cukup bahas. Jadi abah susah aseng sekiranya dah habis end puno bila kita boleh aku tematin dan tubek persembahan bala adik kita di masuk screen duduk sedia ada jawi auditorium Piramli cukup-cukup bahas berserta dengan angun pun memuaskan aku tematin dan aseng kita. Jadi saya saja dah dapat ku kongsi sebenarnya dengan reti berkaitan dengan kemuncak bintang kecil 2026 sebab ada masa itik nah bala adik kita masih lagi ngundah persembahan. Jadi debaran and memang cukup terasa sebab kita kepo anasikah daerah peregah jadi juara ada Ngara City. Jadi kita harap nah mungkin kuan kita ia akan berpihak kepada peserta masuk Sarawak Pak Manipan dan kuan kita ia rezeki hati kuan kita ya semua balatik sebenarnya adalah pemenang sebenarnya. Jadi kita harapkanlah ada tuah bagi negeri kita ada kemenangan dengan Red City. Jadi saya dapat kukongsi dengan reti kita balik lagi dalam The County The Masa Itina.
0: Jadi sim cina mati nak kita mau bersama dengan DJ Linda Jagem The Auditorium RTM Kuching dan Masa Itina berajah dengan kemuncak bintang kecil 2026. Jadi bila kita ada Ramin boleh tebak siaran langsung ya kemuncak bintang kecil 2026 The TV 2 The Masa Itina. Terima kasih kerana kita ada masa sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Ngarang Pawan bersama dengan aku DJ D The Ngarati sampai topo 2 Terus Ngarati Mati. Jadi mengda kuan ku ijen ada pukul 9 bingar mati kita orang keping agah bingar ada menan sendak Bidaya Bukar Sadong dengan pukul 9 suku bingar kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbina CMI Channel Filomena Buang. Pun kita pisilung dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Johnny Ruru Atinku.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: Jadi saya macam matina lagu penghibur kita masuk Emolten Choneng Ruruh Tingku. Jadi dah setakat pukul peribing arut ti ya. Indeks pingakas angin ada taruh buah kawasan de Sarawak ngerekod de abih kategori kait sihat si mencene IPD Serian 166, Semarahan 152 dengan Kuching Sarawak 145. Si mencene matina taruh buah kawasan de abih kategori kait sihat dadak indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU dah setakat pukul pre-i bingar itise. Jadi tina pimpuan kita bersama ya acara beraju Kuching Marathon 2026 daerah Dok Tundah de anu minggu ti simisena 27 Anugerah Peri 2026 Ira Dok Batal Girumpung Kuching Marathon KMA menang acara tiba tangin andu jerabu de Kuching dengan kawasan Bisindek kuan ya. Jadi apa kita kembali pukul semang bingar mati kita irang keping agah bingar di menan sendak bidi bukar sadong dengan pukul semang suku bingar kita ira bihibu da bi program country dengan western bisamah dengan penerbitna Simicina Filomena Buang. Jadi terus bisamah dengan Amido YFM bidi ya gerak bisamah.

Acara Birajung Kuching Marathon 2026 irak tunda anu minggu ti dok batal. Gerumpung Kuching Marathon KMA menang, acara batal ngin andu jerabu de Kuching dengan kawasan Bisindek. Bimutus tunda sebab ngumit kira nyaga penyihat dengan penyelamat pihak terlibat. KMA menang pihak penganjur memperhati keadaan jerabu dengan bacaan indeks pinekes angin IPU serta ahi petunjuk uhong tarun beken masih masuk tegih jerabu puun buranti. Semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Baranti boleh tumit pagi di pusat Bibiri Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jijib berkait ngumit medal dengan baju irak piragah di platform media sosial rasmi KMA Anduti. Pimutus berkait ngatur acara di kawasan Tibuka perlu ngumit kira bacaan indeks pinekes angin IPU sebab jerebu masih di negeri. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pihak nak anyap kuasa nantu acara boleh tundah atau kai. Pimutus tundah pada pihak penganjur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana negeri Sarawak ngajah bacaan IPU ETC. Nak pidak anti nak penulis agah memperhati nak pusat nyugon pek larian Kuching Marathon 2026 dan ini pusat bibiri barang de Kuching Anduti. Lebih mengtaruh ribu peserta register sewa Kuching Marathon 2026. Belajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM masuk peringkat sekolah tinan kada bala tak bau aduh kimahir minat teknologi serta nyukong ngakat ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i menang, jaga ngajar STEM tina narik minat anak sekolah belajar lebih jijib bidang STEM si bayu milih aliran de Form 4 dengan Form 5. Nebucap de Majlis Muka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan.

0: Jadi si macam mana lagu penghibur kita masuk Natasha Jagu, Bunga Andu Rami. Jadi tisya sama-sama kita irak berhibur dah habis program Country dengan Western bersama dengan penerbit nasi macam Filomena Buang.
1: Aku harap ingan hari sihat, dua bahagia bersama harawang ingan ya. Ja, aku ngijak ingan sama-sama bibur, nojit raga-raga country.

Ingan debi tugas dengan Romiti. Dia nyalan tugas Ingan. Nyalan tugas Ingan pagu-pagu ya. Ingarap aku nudu Ingan dan soa 2020 Romiti. Ira semoga program Country and Western sekawata jagin program dekajen-kajen Ingan dan bira ngarum onurima.

Mi perang itu aku juga ayu terima kasih nudu ingat de setia ngoji siaran koi ye nudu wifi beri ye dikira masa duda kita kisi jaya ingat lagi ya. Makamu siaran wifi beri pun dapat abang ngoji ke ngirusuk platform media sosial ye nudu Facebook ye nudu page rasmi koi de pakai den wifi beri ye. Makamu like follow dua share posting koi ambetah live streaming takar DJ DJ bidugas ya.

Membuka ketia ragu country de ngoji tak ngaro miti ya. Medik ngen gah nyamnya sinek ni jam gah tak bisa mah. Pak si bayi berpisah, aku dah ingat ngoji ragu de dua iti, nak tak biar peragi. Selamat ngarong.

Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: Jadi sim cina matina kita mau berhibur keping-keping lagu country dengan western. Dan habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasib cina Filomena Buang. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidaya. Di segmen Ngara Empawang dengan Arti bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur ya. Sampai pukul 2 terus Ngara Tematik. Jadi pun sama-sama kita santai, relax, berehat dengan andu remati, ngin andu pagi, mungkin ada bila kita ada cuti, ataupun ada bila kita ada kerja setengah andu, ataupun ada masa itina ada lagi di tempat kerja, kerja shift konnya ni ya. Ini pun kita pesan dengan lagu penghibur kita masuk di Jigan Band, Cinta Nomor Ni.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita masu Namilia Lia dengan Generation B Band aku dek Kinana dan mengabang kita 42 minit rimpas pukul semengnik bingara dengar tik. Jadi dah pukul 02 terpengaruh mati, balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM dia masa pukul 02 terpengaruh sampai tak pukul 6 bro pagi. Jadi terus bersama dengan Amir YFM dia.

Si macam dia mandi nak lagu penghibur kita masuk Vivian GB Janji. Jadi dah jam ti aku mengirang emas tugas aku dengan reti aku di jadi dan ucap 10 cip kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di segmen ngarim power emas pukul pi dengan ijina sampai tepuk sendu trip ngarati. Jadi sian saja dan masa aku dengan reti, terima kasih semua, bye-bye.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai ne ke?
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabo sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: kasihatin anda lah duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau lebih taruh perlu lebih sawat start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dia kalau cuman nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree nadin oh botang gaji es kau payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi ti yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pak Ketan, dengar tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, ke berapa ODK
0: Coalition?
1: Ya, yeah, ODK IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar ni mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di

Pukul 6.40 pagi, TUY FM Bidaya RTM Kuching, Salam Malaysia Madani, peluang minat frekuensi 06.0 dengan 06.0 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sembiang berpagi anu inam, 26 anu buran piri'i. Dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masa surat Sande Peter da 2, tetek 2, baris meheng tok semeng ini. Dengan Tuhan puat mengeni, nyelamat inya pagu masu bala pincuba. Dengan mengeni, nahan da biek dua hukum tereg anu pengakim. Lebih lagi bala dengunah kerja semal, dengan capa kuasa tampak. Belagu rupa mendong iti pegan dengan sumo. Dengan kai ngurumat bala malaikat da surga. Pakeng kaya bala sen. Bala malaikat da lebih tegap dengan berkuasa masuk bala guru iti. Kai nandes. Bala ne da jawi Tuhan. Sana tanpa semayang kita. Amang kami dua surga. Kena nakam ngan kudus. Pemerintah kamane. Pingkira kamera dokter nah ada tanah mung ada dua surga. Juga anda kami anuiti kau ina anda melanggan lu. Nampun dosa kami. Mung kami ngampun ini ada salah lawan kami. Niba kami masuk pengacu. Lepas kami masuk ani dari ek. Oh Tuhan, pada jawa resurreksi wakam. Bisa ke jawa aseng dengan pikir kami. Sayung pengabes lalu ngaban negemi jawab pemudip kekal pada Kristus Tuhan kami anak akam tak mudip dengan perintah dua penyanyi Roh Kudus tempa da adu-adu hanya pangan tapi Maria da penuh gracia tanpa berengan akam bi berkat akaman cah bobo dayung dengan bi berkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria na tempa, kami inya na birsa, yung ka kam semayago na mi itis eh, dengan laki lama mi sinagra kabes. Mulia nagamang dengan anak dengan Roh Kudus, mong damasot na gina itis eh, dengan ra adu-adu, hanya pangan pirakat, tempa ada berkuasa berkat kini, doa dengan anak dengan Roh Kudus. Amen.

Pukul 6.30, Isan-Isan. Muhammad Rezaril Indra Rizwan juara bintang kecil Sabah Adipad Pro. SPR nyekar agi cadangan nambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dok batal pitunda nga Jerebu. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marceline Gansi dermagah so YFM Bidaya. Madin tengah negah. Atau piguru agah Isan-Isan hati nga pemungan malam kemuncak bintang kecil Sabah Adi 40 Adi dok ngatur di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching ngarem sengumi. Peserta sok Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan semang dua sewa menjadi juara ngarah rimah peserta Adi Beken ka terima prize duit RM20,000. Peserta so Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram semang dua sewa seun nombor dua ka terima prize duit RM5,000 ka peserta so Sabah Kristina Is Zara Roblin semang dua sewa seun nombor taruh ka terima prize duit RM5,000. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali agi gemendeka program Adi Dok Ngatur pada Radio Television Malaysia RTM. Bintang kecil jadi platform yang sirau bakat bau dupan anak-anak kada seongin peluang kak ngera yang nyikamak bakat dalam pita seni persembahan. Meting cadangan yang nambah kerusi parlimen di Sarawak sedekat hati. Seranjaya Brundi SPR kedaat nang keus syur kerja perhati kawasan Brundi KSP Negeri Sarawak Adiju meh dog nyidia. Syur KSP ana alendok kiren ka daya ratus neg taruh peru anuburan September hati. Setia usaha SPR Dato' Hairul Syahril Idrus kedaan sakti derem pinerang. Derem di pinerak media, bertunda dengan report so di Serat Agah adi nang kiang kawasan Brundi Parlimen di Sarawak re bertambah. SPR menegamiti Serat Agah ana beda adu-adu tinggal penerang bikait KSP adi betul di portal puanka pinerang rasmi adi dok peruah beda Seranjaya ana. Acara berkeduh temegah Kuching Marathon 2026 adijaka dok ngatur nga anu minggu ati dok batal. Persatuan Kuching Marathon KMA dremni penerang kedaat nang pimutadana dok naib tunda nga Jerebu adijadi di Kuching. Ati ripas temit kira dipinyahat ka atus ramat berpihak adiswa drem acara ana. KMA kedaat nang PAI adu-adu perhati takah indeks penyakit sebab IPU semen kudu-kudu pikara pipaut abang terun seteden Jerebu piguru jadi ngapun buran hati. Perik peserta gibabu dapat temit pingat ka jipo penamat ngera. Barangana dapat dok temit nga anu hati ka sepagi di Plaza Merdeka. Jadual saman arahan tutos pikait pinamit pingat ka jipo meh dok peruah derem platform media sosial rasmi KMA. Pinetap kira bikait pengatur acara di kawasan Tikuka berguna tembik kira di indeks penyakit sebab IPU bertunda nga Jerebu adijadi di Reis Ati. Menteri Pimiang Sukan nga Pikembang Tukia Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang PAI deh bian kuasa yang itu acara dapat dok ngatur puankah deh. Ainang pinetap kira ana menegap sengan di pihak adi ngatur program ke agensi adi paut nimun jabatan kuasa Nura Susah Abong Terun Sarawak bersengan di takah IPU semasa. Aikiran saat diripas mendeka pusat kutung PEC Bikeduh Kuching Marathon 2026 dini buah pusat berjua di Kuching Mijah. Rebis mengtaruh ribunaan meregister yang suak Kuching Marathon 2026. Penyiswa kaum Dayung Sarawak dalam program kepimpinan wanita dan pemimpin akar umbi daya dalam takbir urus, pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 mah bitambah ke semerimanaan peserta suwati banding dengan keus dua naan tipuh program ana piguru dok ngatur. Menteri Pikmang Kaum Dayung Rawak ngga masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri kedaat nang pinambah anak kirim penyekembang adik kena derem pibayah penyesua Kam Dayung Sarawak derem penyekembang kepimpinan.
Ai kira ansa ti di pokoka parantis PDS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Parantis da ka us program training pa platform iet nyi di Arabis bege kam dayung jadi penguru drum berak masam pita samun politik, ekonomi, organisasi masyarakat samun perkhidmatan awam. Piju uringi ngagah. Pimanai drumpita sains, teknologi, kejuruteraan nga matematik STEM mengguna dokasan student di Takah Skura. Ati yang peruah tubak bau adi bian pimahir bergatung adalah penyokong pengembang teknologi saman ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi kira Adnang penerang awal skop berguna yang kasan minat ka atin saya anak Skura drum kuas pita STEM supaya mien aliran tipu form 4 nga form 5. Ekiraan saat ti tipu rami kuka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub ngin peluang ke anak Skura yang siroh pengalaman belajar praktikal so penyuguna pencetak taruh di drone, robotik, saman aktiviti inovasi. Derem pikara adi paut Rodiah Sapi'i kita atnang projek katuh takah bangunan SMK Gedong Wadinati mes entakah kerja taruh perundi poin taruh-taruh peratus ke anjaka kemas ngaburan Ogos Suwa 2020 Mai. Projek bergar 50 poin peri-peri juta ringgitana ina saman kerja naib blok akademik pentaberan ngam makmal kantin, bengkel Dewan Skura saman blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Enang makmal adi bauh Rebian STEM Hub adi nyiria terun adi kena yen anak Skura kenu eksperimen naik projek ka inovasi. Ai menegah serah penurung beranja yen miris semang unit aircon adi meh dok pasang di Skura ana. Perungun taruh peru dua buah remin di kawasan Mambong redok nambah kena so projek nambah kena remin miskin Sarawak fasa 2 2026 teban ke penitah beranja setengah juta ringgit. Projek ana jaka pikuru dok mansang bulan Oktober ati nga kerja-kerja nambah kena jaka kemas derem tipuh ni burat ripas kontraktor terima surat tawaran. Perungun taruh perdua kontraktor dan reis mesua dalam proses cabut undi pemain kontraktor yang projek ana umijah. Adi suak nyaksi proses ana ina Gapit Menteri Pengakut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Gaya andu di Sarawak dong jaka agi ujen drum tipuh ju andu adire. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Met Sarawak Khairul Najib Ibrahim kira atnang drum tipuh ana ujen rebis i nga isan-isan jaka jadi di kawasan Jok So Pasar ka Mepang Raut saman di muka Bintulu Miri nga Limbang. Sedenana ujian nga sengumi andu dapat teban duduk kijat nga sebab adi teras kena so risiko uba di kawasan Rabak. Sengumana ujian derek kadi jerebu sepenuh i amai pikara ati menege pesengan di kawasan peras nga harseu di reis adi bersindek saman gaya sebab. Sarawak njaka meret fasa pengubah monsun derem bulan Oktober adi seraru i teban sebab adi remah ka so bege parat puankah arah adi dapat ngurang pimeret asuh jerebu. Taruh operasi naik ujen OPA bau-bau ati mujur teban ujen di kudu-kudu kawasan pak penyingasi i pisengan di gaya keruman. Aku ngemas agak aku peribasa pun-pun ni. Muhammad Rezaril Indra Rizwan juara bintang kecil seba adi 40. SPR nyekar agi cadangan nambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dok batal bitunda nga jerebu. Nga ana ati degah adi medok nyusut beda Muhammad Ahadi Syamsawi kadonukar ka pemimpin biatah beda Vigma Lawrence so section berita ehos masa dan Kuching seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur Masu Dino dari Pogan The Sama Perimpur kita segmen Mekat Karimohas berupa pagi 26 Anuburan Perii 2026. Yakin Nuhai taruh jam lebih sama dengan aku anda ke pukul Perii berupa pagi Siti Mati lagi ya. Agak dengan berbagi itu Keratan Akbar kita The Masu Suara Sarawak ya, dengan anugerah berprestij dipancar dari Sarawak SEMA Anugerah Industri Music ke-25 ataupun AIM 2025 dengan ti pengatur ya, dengan Anugerah Industri Music ke-25 SEMA The Anu Siti ni Masu Anugerah cukup sejarah lagi ya, dengan tiguruk pukul Perii Bingara dengan Kapet Merah AIM 2025 SEMA pukul Mahi Bingara ya. Lagi masa lagi dengan Agah The Abi Surat Agah Sarawak Tribune berpagi ti sama Keep Doctors in Service ya. Dengan ti sama dakan tu kiburut Da Abi Budget 2027 dengan Malaysian Medical Association de nyungka supaya lebih kenumpu neg doktor dengan nambah lagi ya 9,000 specialist vacancy ya. Saya nama antara Agah ataupun Keratan Akbar kita ada berpagi iti, berpagi 6 dengan pukul ijuk berpagi semua Agah Deminan Senak Bukar Sadong. Lagi dengan kita ada masa tina, ada dua pin penuh dalam mohon kerja ya, kiki ada dua penyalan pin penuh kita dengan selamat atau tempat the 7 lagi ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur sebing-bing Agah di pukul ijuk berpagi VVNG dari Bujang Serian.

0: Muat. Mengani rapi janji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekat ni katri babe si. Ah, pagu punya ken.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah suka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku suka teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam drill musuakap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega dengan min
0: kan meng si Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak jaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bantu
2: boleh ku nyugona kamu kasal drill si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji na taya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada adep ku timun mahun beda nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali.
0: Aduh, Raja Bina kesanakan tibe. Abah dengan nyiner aku mu'en be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Emma, mengadep minyak barang inya. Panai-panai lamparik ni balik.
4: Okay, jom kita buka lah ijuk berupa lagi.

0: Muhammad Rezaril Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi Kepet Puru. SPR nyangkel aduh cadang tambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 batal ngin jerebu ITC. Dengan sen ketia agah berupagi, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anuati ngasuak 2004, Shalin Zulkifli Ratu Bowling Reis rekod sejarah jadi atlet reis adi nguruk pingat sekasan baga di Sukan Asia. Ayah mujur ngasah pingat adi nomor mai, ripas jadi naib juara di acara bergu wanita, adi rognai di Gymnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin adi berganingan nga Sin Lee Jin, ngemas acara nga nguruk 2,500 mengemai jatuhan pin. Ayah sua Sukan Asia, ane ina acara sukan sekesan baga di Taka Asia, ngasua semengperi peripropat, tipuh ihipi umur semengnam sua. Pemujur ati nama rekod adi sepayu ati dok digeng beda yang berbahagia Tan Sri Dr. M. Jigatesan, atlet pecut nga yang berbahagia Dato Ang Bun B, pemain badminton adi mujur nguruk perungun ju pingat di steden penyusua ngera. Anu titun sejarah lalu sensu seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ya ambu jang tarik gas melagu penghibur bidaya salako masurani pet de matit ni ya. Dengan pukul 7.30 pagi semua agah deminan sana bau jagoi. Dapat kita sama-sama kaping na. Dengan spesien kita behibur taya lagu penghibur. Ya dengan masu remix R2 band Cinta Odop Sama Adep. Dengan lagu bau de masu Roland Lias Turun Pahit Rak Batan Pun Sayang.

Pukul 7.30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar Muhammad Rezaril Indra Razwan Rizwan juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyakar ogi cadangan namah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 berbatar setegar Cerebu. Selamat pagi bersama Doku Martinanaun dan Abar YFM Bidaya. Demutik tengah Abar. Untuk taja, Abar pagi ti pakai pemutus malam kemuncak bintang kecil edisi ke-40 The Auditorium Piramli ATM Kuching Arum. Peserta suat Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan semunglu sawak menjagin juara ngarah rimuh orang peserta diberikan 2 teban pari prize duit RM20,000. Tempat kedua bermenang dak peserta suat Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhil Muhammad Rizwan Akram semunglu sawak diterima prize duit RM5,000. Sementara peserta suat Sabah Kristina Iz Zara Roblin semunglu sawak desen tepat nombor taruh terima prize duit RM1,000. Program dengan tu da Radio Television Malaysia RTM ino pun obonya sigah da Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hashidah Said Alman Ghazali. Bintang kecil jegin platform senyak karik bakat pau tupan anak koput rasa ngin peruang nudua pikiran de pedang bidang seni persembahan. Negadin dari cadangan nama bagian Brunei Parlimen Sarawak, Abu Nai, Suranjaya Brunei SPR nang adin negadin jek pimitia sen prati bau bat boro Brunei KSP Negeri Sarawak ke Ju Sija demo Abu Nai. Pimitia KSP Nuhadin mau abuah petangga secara rasmi 700 nektaru peruan beran periti. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahrir Idrus sebut dan itu dan penerang abar lepas segi report surat kabar tempatan denang bagian Brunei Parlimen di Sarawak Ria Bitamah. SPR pun mitia pihak surat kabar tak ingat penerang dibotul pasal KSP dan portal atau penerang rasmi Suruhanjaya ino. Acara Bikoduh Kuching Marathon 2026 desakannya nang mengatur ono minggu iti mau berbatar. Dan penerangnya Persatuan Kuching Marathon KMA nang pimutus obuh nai bertunak duh Cerebu dan obuh kucing duh kawasan desinek. Iti pun lepas mitkira penyihat duh pengamat suak pihak desuak. KMA nang pihak dengatur Bikoduh ketubu perhati indeks Bikoy Sobak IPU bayar tanah-tanah abang turun depokin tan Cerebu murah beraku pun bulan itu. Pak Sungumunu suaknya ada desua masih dapat mit pingat do bojol. Barang demunu dapat do mit tajuhan witih do tiap sepagi dan pusat miris barang Plaza Merdeka. Tipuah do arahan mit barang moh obohna dan platform media sosial rasmi KMA. Pemutus ngatur acara dan kawasan dibuka mesti mitkira indeks Pikoi Sobak IPU bertunak 2 Jerebu dan Oboh Sarawak. Menteri Belia Sukan 2 Pemasang Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pihak dek kuasa ngana notap acara dapat Oboh Ketubu atau ide. Yang nang pemutus ino dan tangan pihak dengatur 2 agensi berkait dekedak jawatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak nunak gaya IPU dan tipuah ino. Ia sahabat ini ti nuduk pengarang abar lepas adin inga pusat Bikutung Pek Bikoduh Kuching Marathon 2026 dan ni pusat miris barang de Kuching Sumia. Rabis mengtaruh ribu orangnya meregister depa sua dan Kuching Marathon 2025. Bisua Dayung Sarawak dan program kepimpinan wanita Duh Pingubak Takah Dau Daya dan Har Tak Be Urus Nai Pemutus Dua Pemasang Lestari Perantis PTS 02 bertambah kang semurimu orang sewaiti banding dua dejekah dua orang tan program ini habu taja. Menteri Pemasang Dayung
Rawang Duh Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri nang itih pemasang suku pagu dan secaka namah kiang dayung da jagin pengubah. Ia sabun ini ti terah tajih perantis PTS 002 da Dayak Chamber Tower Kuching. Enang perantis idah dijeka program latihan pa anik platform pakanya kaya rebis boga dayung sua jagin pengubah dan boga bidang dekedak politik ekonomi organisasi masyarakat duh perkhidmatan awam. Ketubu duh habar. Pemane dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan duh matematik STEM mesti aboh kaya tajih suak takah skura. Itih nganyak peruah generasi muda deogi pemane takah bigatung pakainya nyukong pemasang teknologi duh ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadung, Rodiah Sapi'i nang sejaka awal inuh biguna nganyak tajih minat duh pisaya pelajar dak suba bidang STEM ngidia murid aliran dan form 4 duh rima. Ia sebut dan itik terata je STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedung. STEM Hub min peluang duduk pelajar namah pengipuan belajar secara praktikal ngilusuk pemakai taruh di printer, drone, robotik, dua aktiviti inovasi. Dan hal berkait, Rodia Sapi'i nang projek nipaguh bangunan SMK Gedung adin mesiap taruh perundi poin taruh-taruh peratus dua sakatnya nang obo dan buran moy sewak 2020 moy. Projek broga sineka 52 juta ringgit ino dan murid naik blok akademik pentadbiran dua makmal kantin, bengkel, dewan sekolah bayar blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yenang pemudah makma bau riak namah paguh pemudah STEM Hub ngerusuk penyedia tempat sen pelajar naik eksperimen naik projek duh suba inovasi. Ia pun serah ke peranya pakai nyemiri semua unit aircon sen skurahino. Taruh perduh buah bori dekuasan mambung sakat nyenang riak buah biki ngerusuk projek namah paguh borinya miskin Sarawak fasa 2 suaiti. Projek inuh melibat sukat beranya perupa setengah juta ringgit duh sakat nyenang buah pono dan beran semua ngiti. Kerja inuh sakat nyenang mit masa ni buran lepas kontraktor moh terima surat tawaran. Taruh perduh kontraktor tempatan mit bagian dan proses undi pilih kontraktor projek inuh sumia. Desuatnya si proses inuh ira gapit Menteri Pengakut Sarawak Datuk Dr. Cherib Susil. Jan sakatnya nang berlaku di Sarawak dan tipuh ju on weather. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia MET, MET. Pada bahasa bahawa, Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Med Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang jan ambil tedang seberah pagi sakat nyenang reogik dan kawasan aso onyong torun dua pingin raut meredah de mukah bintulu miri duh limbang. Sementara jan dan seberah ngumi reogik dudu kijat dua sobak doras ruar sen risiko bak kijat bak kilat dan kawasan de mudah hapuh dabak. Pak Sungumono jan idah di area puno-puno kadi Jerebu sebab itih nunak gaya titik panas topat desau dan negara jiran bayar 7 sobak. Sarawak sakat nyenang riak murid fasa peralihan monsun dan minggu ketaruh beran semung de sakat nyenang teban sobak terubis romah suak bogok topat. Gaya onu di kedai itih dapat ngurang pengguna Jerebu. Taruh operasi Minia Abun, OPA, Baboy Tih, Berjaya, Naijan dan Kudu-Kudu Topat, Pak Itih pun ria nunda gaya Abun. Dengan kongamas abar kepada bahasa pun, Muhammad Rezaril Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyakar ogi cadangan namah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 obo batal setegah Jerbu.
Ini demutis cabar YFM dia di penyusun dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi di penukar Kang Sinabau dan Josh Martin Howell. So, Seksyen Berita Ewah Semasa HTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur taban pada Eliza Suzina Jobeng de Matiknah dengan itu dan kita rasa mengumit puan lagi info cuaca kita de tumit masuk email opis meteorologi Negeri Sarawak de berpagi Siti kuat kuasa masuk pukul ijuk berpagi dengan kinohai semeng 2 jam seluruh Negeri Sarawak lagi ya. Okey, berpagi ti sema ada jerebu de kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri dengan Limbang dengan lama tandu sema dari Put Pite de kudu-kudu tempat ada Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri Limbang dengan jerebu de kucing serian dengan samarahan ya. Dengan keadaan laut sema laut Big Lumbang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoy mesu timur kilaju encas meheng tok 20 km ni jam. Dengan suhu ataupun pimaras babi kita dan nuti sema suhu minimum 24 darjah Celsius. Dengan suhu maksimum terprima darjah Celsius menematik ni ya. Report kena dua kita ada tumit mesu opis email opis pengantar gaya andu Negeri Sarawak ataupun Met Malaysia Negeri Sarawak berpagi ti kuat kuasa pukul 7 berpagi kini wise meng 2 jam ya. Ya dengan masa tinah masa lagi keadaan jerebu ya ada mengkak tingah-tingah bahagian lagi dengan sentiasa kita nyaga penyihat adib kita lagi ya dengan sekiranya perlu kita minan mask face mask so masa kita ada undang aktiviti de sepa ya. Okay, terus lagi kita berkaiti bersama dengan Darren Wooden Gun dari GAP.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Okey, dengan berpagi ni bersama dengan kita dengan live Facebook YFM Bidaya ada Sinyup Ruji selamat pagi dan selamat tugas DJ kon ya. Dengan lagi ada Nurul Atika selamat pagi Nunem DJ ping-ping YFM Bidaya ngarap kita semua sehat resen anuti salam ceria salam damai masa JB request lagu napa-napa dan ngibur kita semua kon ya. Augustin Tin selamat pagi DJ yang ni agak pagu agak berpagi Siti lagi ya. Nur Azira Azira, salam DJ, selamat pagi, selamat konti, geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. Request lagu Bunga Anurami Natasha Jagu dengan napa-napa masa Peace Band Dup Jaga Dup Radio tetap on. Ya, terima kasih. Anwar Azira Azira dengan Wellington MI selamat pagi DJ sama semua ping-ping setia Radio YFM Bidaya serta fan club Sumuk Glinas ya. Dengan lagi ada David Ecom selamat pagi DJ, selamat tugas, semoga sentiasa sehat dengan ceria-ceria selalu. Patricia Pet selamat pagi DJ, sambut salam masuk tengah Mawang Serian. Pagu bijawa rengit berpagi tin kan ya. Nyuka main lagu Bujang Slow Steady. Mana pun kita ada main lagu Bau Masa Roland Lias Jen ya. Saya mau turun pahit rak betan pun sayang. Pagu lagi lagu Zen. Okay, dengan lagi Christopher Nas selamat pagi DJ. Semoga geng YFM berhibur dan nuti salam masa kampung punau. Terus lagi kita berhibur ngunci cinta Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan.